0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Siaran hybrid Gila Bola atau G-Ball Man versus Mesin setiap 15 April sampai 18 Juli 2026 setiap hari Rabu dan Jumat di sore ceria pukul 16 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di

0: merdeka.
1: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
0: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
1: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
0: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
1: Oke.

Oke, Piala Dunia 2026 sudah dekat. Piala Dunia 2026 di Amerika harus kita nonton, terutama di daerah-daerah diakomodir oleh RRI Palangkaraya. Ingat, Piala Dunia sekali lagi sudah dekat. Di daerah pelosok-pelosok semua bisa nonton melalui RRI Palangkaraya. RRI Palangkaraya selalu di udara.

Financial technology adalah istilah yang merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan dan mempermudah layanan keuangan. Fintech menghubungkan sistem keuangan dengan teknologi seperti aplikasi seluler, internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awam untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Perkembangan fintech semakin pesat sejak dekade 2010-an. Seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet, layanannya mencakup pembayaran digital, transfer dana, pinjaman daring, investasi berbasis aplikasi, manajemen keuangan pribadi, hingga asuransi digital. Fintech berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor fisik. Hal ini membantu menjangkau kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Meski menawarkan kemudahan, fintech juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, perlindungan konsumen, literasi keuangan, serta regulasi. Secara umum, fintech merupakan bentuk transformasi digital di sektor keuangan yang mengubah cara masyarakat mengelola dan bertransaksi keuangan di era modern.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, tadi kamu baru aja dengerin lagu dari Shakira dengan judulnya Die Die.

Dan pasti sudah sering dengar lagu ini, bikin Shakira memperkuat ya reputasinya sebagai salah satu ikon musik dalam turnamen Piala Dunia 2026. Kalau dulu 2010 ya, waktu Piala Dunia tuan rumahnya Afrika Selatan, ini Shakira muncul dengan singlenya Waka Waka ya. Dan sekarang Dai Dai. Dan lagu ini teman Pro 2, Shakira nyanyinya gak sendirian, tapi menggandeng Burna Boy melalui lagu berjudul Dai Dai tersebut. Sebetulnya lagu ini dirilis tahun 2026 bulan Mei ya, dan keterlibatan Shakira ini sekaligus jadi partisipasi keempat berturut-turut dalam rangkaian Piala Dunia. Sebelumnya dia juga pernah tuh, yang paling pertama itu tahun 2006. Jadi ada lagu judulnya Hips Don't Lie. Kemudian di 2010 itu This Time for Africa atau Waka Waka. Sampai 2014, ketika itu dia nyanyi lagu judulnya La La La. Nah, kalau mungkin teman Pro 2 pecinta bola sering banget kali ya dengar kayak kata-kata Dai Dai ini sering diucapkan orang Latin atau orang Itali saat di tengah lapangan ya. Itu artinya ayo ayo gitu. Jadi suka ada tuh ya kayak pelatih Itali marah-marah gitu ya di pinggir lapangan sambil ngomong Dai Dai Dai. Nah, itu dijadiin lagu tuh sama Shakira tuh. Dan selain itu lagu ini juga memadukan lirik bahasa Spanyol, Inggris, kemudian ritme musiknya itu gak cuma Latino aja seperti asal muasalnya Shakira dari Kolombia, tapi juga ada irama musik Afrika dan musik lainnya ya. Dan dengan single ini menegaskan ya kalau Piala Dunia yang tanpa Shakira itu gak lengkap rasanya, benar gak sih? Oke, nanti jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Risa bakal ngasih tahu info menarik lainnya. So jangan pindah frekuensi, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap, tiap weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 yang nemenin kamu sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita ucapin selamat bergabung juga buat kamu yang mungkin baru aja dengerin radio atau lagi nyetel Pro 2 di aplikasi RRI Digital.

Nah, hari ini teman Pro 2 tanggal 4 Juni ya 2026. Nah, 4 Juni 2026 tuh apa saja sih yang diperingati? Nah, ternyata teman Pro 2 pada hari ini diperingati sebagai Hari Internasional Anak-anak Tak Bersalah Korban Agresi atau dikenal juga sebagai Hari Anak Korban Perang Sedunia. Peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian ditetapkan 4 Juni oleh PBB pada tahun 1982 yang bertujuan untuk mengakui penderitaan yang dialami anak-anak di seluruh dunia akibat konflik bersenjata dan peperangan. Tapi yang menariknya nih teman Pro 2, ternyata di beberapa negara merayakan Hari Keju Nasional. Wah, kalau negaranya ini ya penghasil keju atau juga menjadikan keju sebagai salah satu makanan pokok.

Oke, itu salah satu informasi kita teman Pro 2. Nanti saya balik lagi jam 8:30 karena bakal ada perakirawan BMKG yang akan kita hubungin buat mastiin sebenarnya hari ini tuh cuacanya kayak gimana sih sampai malam. Biar kita makin bersiap diri ya menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dan gak mengganggu aktivitas kita. Ada satu lagu buat nemenin kamu beraktivitas pada hari ini teman Pro 2. Kalau tadi kamu sempat dengerin Fauzia featuring GEM and Illenium dengan judulnya Still Breathing, nanti bakal ada lagu dari jebolan American Idol season pertama. Wah, ini dedengkotnya American Idol, yaitu juaranya Kelly Clarkson yang bakal nyanyi Favorite Kind of Height featuring David Guetta. Enjoy.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: beberapa desa-desa di Kalimantan Tengah, dari tepian sungai hingga hamparan kebun yang luas, kehidupan masyarakat terus berjalan dengan semangat dan harapan.
1: Desa bukan hanya tempat tinggal, desa adalah sumber kehidupan, tempat budaya dijaga, dan masa depan generasi dibangun.
0: Dengan kebersamaan, masyarakat desa bisa berkembang, jalan diperbaiki, pendidikan diperkuat, dan potensi alam dikelola dengan bijak. Dari hasil kebun, kerajinan, hingga pariwisata alam, semua bisa menjadi kekuatan untuk memajukan desa.
1: Mari kita jaga lingkungan, lestarikan budaya, dan terus bergerak membangun desa. Karena desa yang maju adalah langkah menuju Kalimantan Tengah

0: Info Cuaca. Oke, teman Pro 2, masih bareng aku Risa di sini, tapi kali ini kita bakal bergabung dengan BMKG Kota Palangkaraya dengan prakirawan BMKG ada Kak Ika yang akan menjelaskan info cuaca terkini. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi juga, Kak.
0: Iya, silakan rekan Ika info cuacanya.
1: Ya, baik. Terima kasih, Kak, untuk kesempatannya. Selamat pagi, teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Palangkaraya berlaku hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Dimulai pada kondisi pagi ini, berdasarkan pantauan dari citra satelit dan radar cuaca, secara umum Kota Palangkaraya terpantau cuaca berawan. Lalu pada siang hingga sore hari, diperkirakan cuaca masih berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Pada malam dan dini harinya, cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar di antara 55 hingga 100%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi teman Pro 2 semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selain itu juga perlu waspada terhadap potensi hujan lokal dengan durasi singkat, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti genangan air, jalanan yang licin, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang segala aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ika dari kantor BMKG Kota Palangkaraya. Nah, itu dia teman Pro 2 info cuaca yang disampaikan oleh BMKG Palangkaraya. Semoga bisa membuat kamu makin bersiap diri ya dalam menghadapi segala kemungkinan cuaca yang akan terjadi di hari ini tanggal 4 Juni 2026. Kalau ada bencana di sekitar kita, kamu gak perlu panik, ikuti saja petunjuk dari Satgas Bencana.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Depita, kenapa kita harus menghargai perbedaan agama?
3: Karena kita hidup di masyarakat yang beragam, Mul.
2: Lalu apa itu moderasi beragama?
3: Moderasi beragama adalah sikap saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
2: Berarti meskipun berbeda, kita tetap bisa hidup rukun.
3: Benar, Mul. Dengan saling menghargai, persatuan akan tetap terjaga.
2: Sekarang aku mengerti tentang betapa pentingnya toleransi.
4: Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk saling dihargai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan kami di program An Hour With Me.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2. Tapi kali ini Risa mengucapin terima kasih banget dan maaf kalau enggak bisa lama-lama sama kamu. Karena jam 10 nanti kamu bakal ditemenin sama rekan kita Dewa yang pastinya akan ngelanjutin program-program seru lainnya di Pro 2 RRI Palangkaraya. Bahagia suatu. Jangan lewatin teman Pro 2, abis ini jam 10 sampai jam 12 ada Pro 2 Music Hit List. Kamu bisa request lagu sambil kirim salam dan bisa gabung di instastory kita di @rri_pro2palangkaraya. Dan kalau mau ada kritik, masukan, saran yang membangun buat RRI Palangkaraya, boleh banget WhatsApp aja juga di 0811523924. Mungkin nanti kita bisa sharing informasi atau isu-isu menarik yang tren atau relevan buat anak muda di Kota Palangkaraya ya. Dan jam 12 nanti teman Pro 2 bakal ada program muda kreatif juga, yang pastinya semuanya itu menghibur, edukatif, dan bermanfaat tentunya buat kamu.

0: beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Yeah. Oh, woman, I love you. You know that. Right about now, you should listen to the sounds of NSG. Let's go.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Saya Harvey Malaiho,
1: Cica Kuswoyo,
2: Nabila Gomez,
3: Roni Sianturi,
4: Lita Zen.

Info Pro 2 pukul 10.04 Juni 2026. Kabar pertama dari arena bulu tangkis di mana duel panas sesama wakil Indonesia tersaji di babak 16 besar. Jonathan Christie berhadapan dengan juniornya Alwi dalam perebutan tiket perempat final. Pertarungan ini menjadi ajang pembuktian antara kematangan pengalaman Jojo melawan ambisi besar sang bintang muda. Beralih ke dunia musik, Ariana Grande resmi kembali menyapa penggemar lewat lagu terbarunya Heard That I Made You Love Me. Lagu ini menjadi pembuka babak baru karir Ariana yang lebih emosional dan artistik. Terakhir dari dunia perfilman, kabar membanggakan datang dari Baim Wong. Film garapannya Semua Akan Baik-Baik Saja sukses mencatatkan prestasi gemilang dengan menembus 1 juta penonton di industri layar lebar tanah air. Sekian Info Pro 2 10 pukul 10.04 Juni tahun 2026.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Produa, selamat siang ya. Selamat melanjutkan aktivitas buat kamu yang ada di kota cantik Palangkaraya dan sekitarnya nih. Jadi gak kerasa juga ya, matahari udah mulai meninggi dan jam dinding udah bergeser ke angka 10 nih. Gimana mood kerja atau belajarnya ya? Masih tetap aman dan semangat dong ya, ya buat kamu yang mulai ngerasa ngantuk, lelah atau jenuh sama rutinitas dari pagi. Yuk kita rehat sejenak, regangkan otot-otot yang kaku dan tarik napas dalam-dalam ya. Jadi seneng banget karena 5 jam ke depan dari jam 10 siang ini sampai jam 3 sore nanti, Dewa bakal kembali hadir menemani ruang dengar kalian di pro di santai siang ya. Jadi pokoknya yang pas buat mencairkan suasana siang kamu ya, pastinya cuma di frekuensi kesayangan kita semua, yaitu di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jadi sepanjang hari ini ya, Dewa udah siapin deretan lagu-lagu hits ya, pilihan yang super fresh, easy listen, dan pas artinya punya vibe positif yang balikin fokus kamu lagi nih. Jadi gak cuma dengerin musik yang asik ya, Dewa juga bakal berbagi berbagai macam info menarik, tips seru, hingga gosip-gosip paling gres ya di dunia pop culture ya, biar senang siang kamu ini gak ngebosenin gitu. Jadi buat teman Pro 2 yang sibuk di depan laptop, yang bersiap buat makan siang, atau kalian yang lagi berkendara menerobos teriknya jalanan siang ini, yuk kita bareng-bareng jaga mood kita agar tetap asik nih. Mari kita buka kebersamaan kita di santai siang ini dengan satu lagu yang upbeat ya, dan siap bikin hari kamu tuh makin produktif. Jadi don't go anywhere, stay tune terus di santai siang teman Pro 2. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Check it out.

0: FIFA World Cup 2026 akan digelar di 16 kota lintas 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga pembuka akan berlangsung di Estadio Azteca, Mexico City, stadion legendaris yang pernah menggelar Piala Dunia di tahun 1970 dan 1986. Sementara itu, final akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, menjadikannya pusat sorotan dunia pada 19 Juli 2026.
1: Dengan 16 kota tuan rumah, Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling luas sepanjang sejarah. Dari pesisir timur Amerika Serikat hingga jantung Meksiko, setiap stadion membawa identitas unik. Ajang ini menegaskan sepak bola sebagai bahasa universal yang menyatukan dunia, dengan setiap laga menjadi bagian dari sejarah baru yang ditulis di atas rumput hijau.

0: kerasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sebuah daerah tidak hanya datang dari rencana, tetapi juga dari gerak nyata yang terus berjalan. Ketika peluang mulai terbuka, aktivitas ekonomi pun ikut bergerak. Usaha-usaha tumbuh, lapangan pekerjaan semakin terbuka, dan pembangunan perlahan memberi dampak bagi masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu tanda bahwa sebuah daerah sedang berkembang. Bukan hanya dari perubahan yang terlihat, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan terhadap potensi yang dimiliki. Saat berbagai sektor mulai bergerak, maka roda perekonomian pun ikut berputar. Dari perdagangan, jasa, hingga usaha-usaha masyarakat, semuanya dapat tumbuh bersama jika didukung dengan kesiapan dan kerja yang berkelanjutan. Karena itu, setiap peluang yang hadir harus mampu diubah menjadi langkah nyata agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Sebab, ketika kerja terus bergerak, daerah pun akan terus meningkat menuju masa depan yang lebih maju.

resensi buku dengan judul As Long as the Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnaught. Sebuah buku yang berjudul As Long as the Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnaught, bercerita tentang seorang gadis yang berusia baru 18 tahun, Salama namanya, yang harus menerima kenyataan bahwa kematian adalah guru terbaik. Semestinya dia menjadi apoteker dan memulai karirnya yang bermasa depan cerah. Namun kenyataan yang ada membuatnya harus bisa bertindak seperti dokter. Dia harus berpartisipasi dalam banyaknya pembedahan dan menutup mata banyak korban tewas akibat perang Suriah. Bukan hal mudah untuk dilakukan, tetapi dia tidak bisa diam saja meskipun ayah ibunya ikut menjadi korban tewas. Sedangkan kakaknya, Hamza, menjadi tawanan yang tidak diketahui nasibnya. Dalam keseharian, Salama ditemani oleh Laila, sahabat sekaligus kakak iparnya. Salama telah berjanji pada Hamza untuk menjaga istrinya itu dengan baik, apalagi Laila sedang mengandung. Sehingga Salama merasa punya tanggung jawab besar untuk memastikan dia selalu dalam keadaan aman. Sampai suatu ketika, Salama dipertemukan dengan Kenan melalui cara yang tidak pernah diduga. Akibat perang Suriah, satu-satunya cara menjaga Laila dari perang adalah mengungsi ke Eropa. Tapi setiap kali melihat para korban perang, rasa bersalah menikam Salama. Haruskah dia pergi dari Suriah ketika bangsanya bergelimpangan akibat perang? Namun Salama bertemu dengan Kenan, pemuda bermata hijau dengan semangat membara membela negara. Kini Salama harus memilih antara tetap tinggal untuk negaranya ataukah pergi demi memenuhi janjinya kepada sang kakak Hamza. Siapa sangka ternyata Kenan dan Salama punya masa lalu yang indah. Bahkan pertemuannya kali ini sebenarnya bukan pertemuan pertama mereka. Sempat ada harapan dari kedua orang tua mereka yang begitu indah tentang masa depan yang lebih baik, sehingga akhirnya perang membuat harapan itu jadi pupus. Sementara Salama sibuk bekerja di rumah sakit membantu mengobati dan berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin korban akibat ledakan bom, Kenan punya misi tersendiri. Kenan membuat saluran YouTube dan menggugah video-video tentang kondisi perang yang ada. Melalui video-video tersebut, ia ingin agar dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi di Suriah. Salama pun membantu Kenan untuk bisa merekam hal-hal yang terjadi di rumah sakit. Harapannya akan semakin banyak orang yang mengetahui betapa mengerikannya dampak perang yang ada. Salama memang selamat dalam ledakan yang menewaskan orang tuanya. Salama sudah berniat untuk meninggalkan Suriah. Dia ingin membawa Laila mengungsi ke Eropa demi masa depan yang lebih baik. Demi mewujudkan hal tersebut, Salama sampai melakukan suatu hal yang sangat ia sesali. Bersama Kenan, Salama menemukan kenyamanan. Ada banyak hal yang membuatnya ingin merangkai masa depan bersama dengannya. Hanya saja mengajak Kenan untuk ikut pergi meninggalkan Suriah ternyata tidaklah mudah. Terlebih Kenan juga punya dua adik yang harus ia jaga dan lindungi. Ada romansa dalam buku ini, serta ada perjuangan serta harapan yang ingin terus dinyalakan. Di tengah kondisi perang yang menghadirkan banyak kesedihan dan kekalutan, Salama berusaha untuk bisa merangkai kembali kehidupan yang ia dambakan. Bersama Laila, ia juga bersama Kenan dan kedua adiknya. Namun, semua itu tidaklah mudah. Begitu banyak gejolak rasa yang hadir di benaknya, apalagi ketika ia mendapatkan suatu kenyataan tentang Laila yang baru ia sadari 5 bulan kemudian. Dunianya semakin sulit untuk dipahami. Di dalam buku ini diceritakan bahwa Kenan selalu beraroma lemon. Ketika Salama menanyakan hal itu kepada Kenan, jawabannya menghadirkan duka sekaligus harapan yang masih dijaga. Buah lemon pun menjadi simbol perjuangan yang teguh. Sebuah puisi yang pernah dilihat Salama dalam salah satu demonstrasi peringatan revolusi menjadi penyemangat tersendiri untuk meyakini bahwa perjuangan untuk kedamaian dan kehidupan yang lebih baik akan terus berjalan.
Buku As Long As the Lemon Trees Grow ini memberi gambaran tentang betapa mengerikannya dampak perang. Jumlah adegan mengerikan dan juga kekerasan terkait situasi perang juga disematkan di dalam buku ini. Meskipun begitu, harapan dan cinta kasih menjadi lentera yang membuat kisah di dalam buku ini terasa lebih indah. Kisah Salama dan Kenan menjadi salah satu lentera yang menyala merefleksikan harapan yang masih ada untuk masa depan yang lebih baik di tengah kondisi perang. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul As Long As the Lemon Trees Grow, karya Jolfa Kaut bersama saya Supriani. Sampai jumpa.

0: Eh, kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh, belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi nggak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat

0: apa sih Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita aja pun juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten kayak izin deh, bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena.

Resensi buku Mishkat karya Prof. Hamid Fahmi Jadkasih. Keberadaan manusia tidak hanya diukur dari kemampuan berpikir rasional, tetapi juga dari kedalaman spiritual dan kekuatan moral yang membentuk peradaban sejati. Salah satu kutipan dari buku Mishkat karya Profesor Hamid Fahmi Jadkasih, Mishkat adalah sebuah karya yang mendalam dan reflektif dari Profesor Hamid Fahmi Jadkasih. Buku ini menyelami pemikiran dan pandangan hidup manusia dalam konteks keislaman. Buku ini mencoba menjawab berbagai pertanyaan fundamental tentang makna kehidupan, tujuan keberadaan manusia, dan bagaimana menjalani kehidupan yang bermakna melalui lensa spiritual dan intelektual Islam. Profesor Hamid Fahmi Jadkasih merupakan seorang pemikir dan intelektual Muslim, menggunakan Mishkat sebagai metafora untuk menjelaskan cahaya ilahi yang menerangi hati dan pikiran manusia. Dalam konteks ini, Mishkat merujuk pada lentera yang memancarkan cahaya, yang menjadi simbol dari petunjuk dan hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Buku ini diawali dengan pembahasan tentang hakikat kehidupan manusia. Penulis menekankan bahwa hidup bukan sekedar eksistensi fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang sangat penting. Manusia diberi akal untuk berpikir dan hati untuk merasakan, sehingga kombinasi keduanya memungkinkan manusia untuk memahami tujuan sejati dari hidupnya. Profesor Hamid kemudian membahas pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Ilmu tidak hanya mencakup pengetahuan duniawi, tetapi juga pengetahuan spiritual yang berasal dari wahyu ilahi. Profesor Hamid juga tidak mengabaikan tantangan yang dihadapi umat Islam di era modern. Globalisasi, sekularisasi, dan materialisme adalah beberapa tantangan yang harus dihadapi. Buku ini memberikan pandangan tentang bagaimana umat Islam dapat mempertahankan identitas dan nilai-nilai keislaman dalam menghadapi arus modernitas yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Di bagian akhir buku ini menjelaskan tentang pendidikan mendapatkan perhatian khusus dalam buku ini. Profesor Hamid berpendapat bahwa pendidikan yang baik harus mengintegrasikan aspek-aspek intelektual, moral, dan spiritual. Pendidikan yang hanya fokus pada aspek intelektual tanpa memperhatikan pembentukan karakter dan spiritualitas akan menghasilkan individu yang cerdas, tetapi tidak memiliki moralitas yang kuat. Di akhir buku ini memiliki kesimpulan, Mishkat adalah sebuah panggilan untuk kembali kepada esensi ajaran Islam yang murni dan holistik. Profesor Hamid Fahmi Jadkasih mengajak pembaca untuk merenungkan kembali makna hidup, mengejar ilmu dengan niat yang benar, menjaga moralitas dan etika, serta memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku ini bukan hanya sekedar bacaan intelektual, tetapi juga sebuah panduan praktis untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis. Demikian esensi buku dengan judul Mishkat, karya Profesor Hamid Fahmi Jadkasih. Bersama saya, Ahsanul

0: saya bingung. Penghasilan tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi. Namun, harapan selalu ada.
2: Sekarang ada program pelatihan keterampilan dan bantuan usaha. Bapak sudah ikut?
0: Sudah, Mbak. Saya belajar membuat usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah, mulai ada tambahan penghasilan.
1: Melalui pemberdayaan, pelatihan kerja, dan dukungan sosial, masyarakat didorong untuk mandiri dan produktif.
2: Yang penting jangan menyerah, manfaatkan peluang dan terus belajar.
1: Mari bersama dukung pengentasan kemiskinan, bangkit, berdaya, dan sejahtera bersama.
3: Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cuek banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan K.

suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek mendadangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pak Jaka, itu kalung bekas di pojok pagar, jangan dibiarin telentang gitu, Pak.
1: Alah, Bu Sari, cuma kalian satu biji aja kok repot, kan gak ganggu jalan juga.
0: Bukan ganggu jalannya, Pak. Itu kalau hujan, airnya ngendap di situ. Bisa jadi hotel bintang 5 buat nyamuk Aedes aegypti. Ingat loh, bulan lalu anak Pak RT sampai masuk rumah sakit gara-gara DBD.
1: Oh iya ya, merasa aman karena nggak kelihatan nyamuknya. Eh, tahu-tahu kena ya Bu.
0: Makanya Pak, yuk rajin 3M plus. Menguras bak mandi, menutup tempat air, dan mendaur ulang barang bekas. Plusnya, jangan lupa pakai lotion anti nyamuk atau kelambu.
1: Siap Bu Sari, langsung saya beresin sekarang sebelum nyamuknya bertelur.
2: Kesehatan keluarga dimulai dari kebersihan lingkungan kita sendiri. Cegah demam berdarah dengan aksi nyata 3M plus setiap hari.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ini dia testimoni Piala Dunianya tokoh, Bocas, Dibalik Bola, Middleman vs Machine, dan masih.

Kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.

0: sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer.

semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Aas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati

mayoritas populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon

sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

0: bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
1: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan Ade juga susah makan sekarang.
1: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak Ade kontrolnya yang rutin ya, Bu.
0: Siap ya, demi masa depan Ade yang lebih sehat dan cerdas.
1: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.
2: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini lahir dari sebuah keberanian besar di tengah krisis ekonomi dunia? Mari kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi. Dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu. Melintasi Samudra Atlantik.
3: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina terjadi perselisihan unik mengenai

0: dan menjadi raja dunia yang pertama kali.
1: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang Anda dengarkan saat ini, hingga menjadi fenomena

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman berdua. Yeay. Dan di pukul 13 waktu Indonesia Barat, waktunya kita info seputar olahraga ya teman berdua ya. Jadi teman berdua yang lagi fokus nih sama aktivitas yang hari ini ya, sambil ditemani radio kesayangan kalian ya, Dewa bawa update terbaru nih dan super panas tentunya dari arena bulu tangkis dunia nih. Langkah ganda campuran Indonesia Adnan Maulana dan Indah Cahaya Sari Jamil sayangnya harus terhenti di babak 16 besar Indonesia Open 2026 nih. Duet andalan kita ini harus mengakui keunggulan lawannya setelah berjuang habis-habisan melawan pasangan nomor 1 dunia nih ya. Meskipun harus gugur dan belum berhasil melaju ke babak perempat final, perjuangan Adnan dan Indah ini di atas lapangan benar-benar patut kita acungi jempol nih teman berdua. Menghadapi lawan yang punya jam terbang tinggi dan predikat terbaik di dunia tentunya bukan perkara mudah ya. Mereka tetap memberikan perlawanan sengit, kejar-kejaran poin yang menegangkan, dan menunjukkan mental petarung yang luar biasa di hadapan publik sendiri nih. Jadi turnamen level super tinggi kayak Indonesia Open ini memang selalu menyajikan laga-laga kelas berat ya. Tapi kita percaya kekalahan ini bakal jadi pengalaman dan pelajaran berharga nih buat Adnan dan Indah agar bisa jauh lebih garang lagi di turnamen-turnamen internasional berikutnya ya. Tetap semangat ya teman untuk tim-tim Garuda ya. Mungkin kita bisa kirimkan energi positif dan apresiasi tertinggi ya buat atlet-atlet kita yang sudah berjuang ya mengharumkan nama bangsa, biar konsentrasi dan fokus kerja kamu di siang hari terjaga ya. Dewa bakal puterin deretan lagu fresh-fresh yang langsung bikin melek nih ya. Jangan kemana-mana, tetap pantengin terus di Santai Siang ya teman-teman. Lagu selanjutnya nih ada Hindia dengan Everything You Are. Check it out.

0: Ikut situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Mak, takut, Kak.
0: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Beri kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Holmes.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kedua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, kabar selanjutnya masih dari lapangan bulu tangkis ya. Jadi panggung turnamen kali ini bakal nyajin tontonan yang luar biasa menarik nih ya. Karena bakal terjadi duel maut ya. Sesama wakil Indonesia antara sang senior Jonathan Christie alias Jojo melawan juniornya yang lagi naik daun nih, ada Alwi Farhan ya. Kedua tunggal putra andalan kita ini bakal saling sikut demi memperebutkan satu tiket krusial menuju babak perempat final nih. Pertandingan ini dijamin bakal syarat emosi dan taktik nih teman Pro 2 ya. Jojo dengan segala segudang pengalamannya ya, ketenangan di lapangan dan prestasi dunianya ya, tentu lebih diunggulkan di atas kertas. Tapi jangan salah, Alwi Farhan yang bertindak sebagai junior punya modal juang yang luar biasa tinggi nih, kecepatan dan juga ambisi besar untuk membuktikan diri kalau dia siap bersaing di level tertinggi ya. Jadi duel perang saudara kayak gini mungkin selalu sukses bikin sebagai supporter tuh kita tuh merinding sekaligus bingung gitu, mau dukung yang mana ya. Tapi yang pasti siapapun yang menang nanti, tiket perempat final sudah aman terkunci untuk tunggal putra Indonesia. Jadi kita nantikan aja ya pertandingannya ya teman-teman. Lagu selanjutnya nih ada Naikila dengan So Asu. Check it out.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Bener juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, dan kabar terakhir ya dari info seputar olahraga siang ini nih, datang dari lapangan basket ya. Jadi Dewa punya kabar yang benar-benar panas dan seru banget nih di panggung tertinggi bola basket dunia nih. Apalagi kalau bukan NBA ya, laga pembuka yang udah ditunggu-tunggu akhirnya pecah juga nih. Jadi New York Knicks ya sukses memetik kemenangan krusial atas San Antonio Spurs dengan skor 1-0 di game pertama babak NBA Finals 2026 ya. Kemenangan awal ini jelas jadi modal luar biasa berharga buat Knicks untuk membangun rasa percaya diri mereka di seri final yang super sengit ini nih. Pertandingan game pertama ini benar-benar berjalan ketat dan penuh drama dari kuarter pertama sampai peluit akhir berbunyi, teman bro dua. Knicks yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri langsung menerapkan strategi ofensif yang agresif ya. Meskipun Spurs sempat memberikan perlawanan yang sengit lewat kombinasi pertahanan kokoh dan serangan balik yang cepat, Knicks terbukti tampil lebih tenang dan klinis di momen-momen krusial menjelang akhir laga nih. Seri final ini dipastikan bakal berjalan panjang dan penuh emosi nih, mengingat Spurs bukan tim yang gampang menyerah ya. Game-game berikutnya dijamin bakal jauh lebih kompetitif karena mereka pasti bakal menyiapkan strategi balasan yang lebih cerdik nih. Nih, kalau teman pro 2 lebih dukung mana nih? Spurs atau Knicks ya? Kalau Dewa udah kalah jagoan Dewa. Jadi siapa aja lah yang menang lah inilah ya. Jadi begitu. Jadi tapi jangan kemana-mana karena habis ini di pukul 14 kita bakal masih ada info seputar hiburan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus. Dan lagu selanjutnya nih, ada lagu yang agak berumur nih dari Krisye dan Ahmad Dhani, Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada. Check it out.

0: bangsa ini merdeka. Sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI, jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kerasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

0: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
2: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
1: Alarm apa ini?
3: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
4: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
1: Untung pernah latihan, kalau enggak bisa kacau ya.
3: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
1: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Produ 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Produ 2 dan di waktu pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Kita mamak waktunya di program seputar hiburan nih. Jadi ada kabar bahagia nih buat para penikmat musik ya, karena Niki dipastikan bakal membuka tour dunianya yang bertajuk Summertime 2026 di Yogyakarta. Spesialnya lagi, momen pembuka ini bakal menandai penampilan perdana Niki di panggung megah Prambanan Jazz ya. Bisa kebayang gak sih kalian syahdunya ya teman Bro 2 menyanyikan lagu-lagu hit seperti Loose, High School in Jakarta, atau Take a Chance with Me ya. Dengan latar belakang kemegahan Candi Prambanan yang eksotis waktu senja menuju malam gitu. Kolaborasi antara vibe musik Niki yang emosional dengan atmosfer historis Candi Prambanan ya, mungkin bakal jadi bikin penonton tuh merinding gitu ya. Jadi pihak promotor juga membocorkan kalau penampilan Niki di Yogyakarta ini bakal dikemas sangat intim dan dipersiapkan dengan aransemen musik yang spesial khusus sebagai kado pembuka turnya untuk para penggemar di tanah air sebelum ia melanjutkan perjalanan turnya ke berbagai negara lain nih. Aduh, sebenarnya pengen banget sih nonton ini ya teman berdua. Dewa salah satu fans Mbak Niki ya. Dewa tuh tahu Niki dari lagunya yang dulu itu Loki. Loki sebelum mulai naik nih di lagu Loki itu baru Niki mulai terdengar ya. Tapi lagu Loki itu memang gitu. Jadi itu untuk info pertama kita di siang hari ini ya. Lagu selanjutnya nih ada Alok dengan Anita. Dengan lagunya yaitu Looking for Love. Check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kabar selanjutnya nih, ada dari mana ya? Jadi ada kabar yang benar-benar menggemarkan nih dari musik internasional ya, dari popstar kesayangan kita semua kembali. Setelah dinanti-nantikan oleh penggemarnya di seluruh dunia, Ariana Grande resmi menandai kembalinya ke industri musik lewat perilisan lagu terbaru berjudul Hate That I Made You Love Me. Jadi lagu ini langsung diperbincangkan hangat di berbagai platform media sosial ya teman Pro 2. Mengusung warna musik pop R&B ya, modern dengan emosional, yang dengan balutan vokal high note ikonik khas Ariana nih. Hate That I Made You Love Me menceritakan tentang kerumitan emosi seseorang yang terjebak dalam dilema cinta yang terlalu dalam nih. Banyak kritikus musik yang memuji kalau rilisan kali ini terasa sangat matang, intim, dan menunjukkan sisi pendewasaan musikalitas dari Ariana yang luar biasa setelah sempat disibukkan dengan berbagai proyek di luar studio rekaman nih. Jadi peluncuran single ini disebut-sebut sebagai gerbang pembuka untuk era album barunya yang bakal datang nih. Buat kamu para Arianator ya, siap-siap nih buat dimanjakan dengan karya-karya epic berikutnya dari sang diva ya. Jadi memang Ariana tuh bagaimana gitu ya guys ya. Jadi lagu-lagunya tuh sangat-sangat gitu kayak mungkin kita langsung dengerin aja ya dari lagu Ariana itu sendiri. Ada We Can Be Friends, check it out.

sekitar bandara sangat berisiko karena wilayah udara di dekat bandara adalah jalur utama lalu lintas pesawat. Sekecil apapun, gangguan di udara dapat mengancam keselamatan penerbangan. Layang-layang yang terbang tinggi dapat masuk ke area ketinggian rendah yang digunakan pesawat saat lepas landas atau mendarat. Jika benang tersangkut ke bagian pesawat seperti baling-baling, roda pendarat, atau bahkan masuk ke mesin jet, hal itu bisa menimbulkan kerusakan serius. Selain itu, benang layang-layang terutama jenis gelasan atau kawat bisa membahayakan tidak hanya pesawat, tapi juga orang-orang di sekitar jika putus atau terhempas angin kencang. Pilot yang terganggu oleh keberadaan benda asing di jalur terbangnya bisa kehilangan fokus, bahkan harus melakukan manuver mendadak yang membahayakan selamat.

Perdua RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Info selanjutnya nih, dari girl group papan atas Korea Selatan, Le Sserafim, baru aja mencetak rekor baru yang luar biasa lewat album terbaru mereka bertajuk Pure Flow di tangga lagu bergengsi Billboard 200 ya. Keberhasilan ini semakin mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu kekuatan di industri musik internasional saat ini nih. Pencapaian lewat album Pure Flow ini terbukti mencatat angka penjualan dan jumlah streaming yang fantastis di pasar global sejak minggu pertama perilisannya ya teman-teman dua. Lewat konsep musik yang segar, koreografi yang ikonik dan pesan yang kuat dari lagu ini ya, Le Sserafim sukses memikat hati para pendengar musik nggak cuma di Asia tapi hingga menembus pasar Amerika yang sangat terkenal kompetitif nih. Jadi rekor baru di Billboard 200 ini menjadi bukti nyata nih kalau popularitas dan musikalitas mereka terus meroket tajam di tahun 2026. Perpaduan visual, bakat dan kerja keras para membernya memang gak pernah gagal bikin takjub ya. Mungkin kalau mungkin kita sambil dengerin aja ya lagu, salah satu lagunya di album Pure Flow ini, ada Le Sserafim dengan Bom Pala. Check it out. Lala tu pun paling ramah.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi MKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

0: cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
1: Zona Gelap, tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
2: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro juga hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ganda putra Indonesia Nicholas Joaquin atau Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 2-1-9 dan 2-1-13. Penyanyi R&B Piabo Bryson meninggal dunia pada usia 75 tahun setelah mengalami gangguan kesehatan beberapa hari terakhir. Pihak keluarga menyatakan Bryson meninggal dalam suasana penuh kebersamaan bersama dengan orang tercinta Selasa malam 2 Juni 2026 hingga kini. Penyebab pasti kematiannya belum diumumkan secara resmi kepada publik. Kita beralih ke informasi film. Film horor Supernatural Obsession dipastikan akan tayang di bioskop Indonesia. Kabar ini diumumkan secara resmi oleh Universal Pictures Indonesia melalui unggahan di akun Instagram dengan premis yang mengangkat sisi gelap dari keinginan dan obsesi. Obsession menjadi salah satu film horor yang dinantikan di Indonesia. Demikian Info Pro 2 pada sore hari ini. Terima kasih dan selamat sore.

0: Kebakaran rumah bisa terjadi kapan saja, seringkali akibat kelalaian kecil. Supaya resiko bisa diminimalkan, simak tips berikut ini.
1: Pertama, pastikan instalasi listrik aman dan tidak bertumpuk pada satu stop kontak.
0: Kedua, jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan, terutama saat memasak.
1: Ketiga, simpan bahan mudah terbakar jauh dari sumber panas.
0: Keempat, sediakan alat pemadam api ringan atau minimal ember berisi air di rumah.
1: Dan yang terpenting, ketahui jalur evakuasi dan segera keluar rumah jika api tak bisa dikendalikan.
0: Kebakaran bisa dicegah jika kita lebih waspada dan peduli pada keselamatan.
1: Jaga rumah, jaga keluarga.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Hai hai pro juga teman terbaik kamu. Kali ini bareng Amala dan juga
1: halo, aku Natalia.
0: Iya, Natalia sendirian aja ya.
1: Iya, sendirian aja.
0: Teman satunya lagi sakit ya, teman pro 2. Jadi kita doakan semoga dia cepat sembuh.
1: Amin.
0: Nah, informasi terupdate kali ini datang dari aku dulu nih sama pro 2. Ada Adisti Jara yang baru aja resmi melangsungkan pernikahan dengan musisi asal Bandung bernama Abdullah Saqib. Pada tanggal 31 Mei kemarin, bersamaan dengan pengumuman yang mengejutkan publik, Jara juga mengkonfirmasi kehamilannya gitu. Jadi banyak publik gempar gitu ya. Yeah. Yang pertama kaget dia menikah, yang kedua kaget dia udah ini gitu, udah isi gitu. Yeah. Nah, teman pro 2, pernikahan pasangan ini menjadi perbincangan yang hangat di media sosial karena digelar secara tertutup dan juga mendadak. Terus juga banyak spekulasi yang muncul, tapi enggak apa-apa, kita doakan yang terbaik aja. Terus acara ini juga digelar dengan sederhana yang hanya dihadiri oleh sahabat terdekat, kerabat dan juga keluarga aja.
1: Iya, betul.
0: Iya, karena orang banyak berspekulasi Jara itu bakal menikah sama yang lain. Kayak aku tuh sempat ada beberapa nama cowok kayak Yesaya. Ngikutin gak Natalia atau gak terlalu?
1: Aku sih gak terlalu ngikut sih.
0: Iya, tapi memang Adisti Jara aku akuin dia berbakat banget sih.
1: Iya.
0: Jadi orang banyak menyayangkan kenapa dia harus menikah di usia yang sangat muda, 22 tahun.
1: Netizen pun ada kayak membandingkan nih dari pernikahan real life sama di sinetron.
0: Nah iya, aku juga ngeliat.
1: Ada lihat yang itu.
0: Banyak komentar-komentar yang katanya kok lebih preparation pada saat di sinet gitu dibandingkan di real life. Tapi gak apa-apa, baik itu lagi semua orang punya wedding masing-masing gitu.
1: Betul,
0: ya
1: betul.
0: Oke, informasi berikutnya datang dari Natalie, apa nih?
1: Oke, untuk teman pro 2, kalau aku dari Wisnu Sentika sama Ari Lesmana.
0: Oh, kenapa dia?
1: Mereka meriliskan sebuah lagu yang judulnya Aku Harus Pergi. Ini sih kemarin sih, tanggal 3 Juni kemarin.
0: Baru banget.
1: Iya. Setelah dia sama Enau, Ari Lesmana ini yang meliriskan lagu Sisi Potret, kini kembali lagi dia menyanyikan yaitu lagu dengan judul Aku Harus Pergi. Kolaborasi sih ini.
0: Tapi aku jujur speechless juga sama Ari Lesmana karena dia tuh dari musisi indie, Natalie. Terus lagu yang dia ciptakan itu tuh berawal kayaknya dari cerita pengalaman dia pribadi tentang ibunya atau bapaknya, aku lupa gitu. Terus lagunya meledak dan akhirnya dia ternyata jadi musisi, salah satu musisi tanah air juga gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, jadi kita dukung aja karirnya teman pro 2, para musisi-musisi indie ini. So jangan kemana-mana, tetap di informasi hiburan lainnya.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, menampilkan karya inspiratif, menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Inilah Festival Gita Indonesia, disiarkan live di Pro2 FM Network dan YouTube channel RRI Net. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah. Tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya. Padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM gak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

0: Ya perlu juga teman terbaik kamu. Masih di informasi hiburan. Kakak atau Natali dulu nih yang baca informasi?
1: Kakak aja deh dulu.
0: Informasi pertama teman Pro 2 datang dari Peabo Bryson yang baru saja menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 2 Juni kemarin teman Pro 2, yaitu tepatnya di Selasa malam atau di Rabu dini hari. Begitu. Jadi katanya belum dikonfirmasi kenapa beliau meninggal, tapi pada saat dia meninggal dia udah sakit beberapa hari. Kamu tahu yang nyanyi Ever If Ever You Arms?
1: Tahu.
0: Nah, itu Peabo. Oh, kamu tahu?
1: Tahu.
0: Ih, keren banget selera musiknya Natali. Itu kan kayak lagu-lagu ini ya. Apa sih? Orang yang kaya lama tuh apa namanya? Old Money. Lagu-lagu.
1: Dia juga nyanyi soundtracknya Aladdin.
0: Ah iya benar. Iko kamu tahu banget Natali. Hebat ya, kamu serba tahu. Terus dia juga salah satu pelantun tembang ikonik Disney yang tadi barusan dikasih tahu, dan dia meninggal tepat di usia 75 tahun. Pokoknya kalau kita dengerin lagunya tuh bawaannya pengen nikah di hotel bintang 5.
1: Iya.
0: Aku pengen banget cita-cita ngundang beliau tapi beliau udah meninggal.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi kalau masih hidup juga kita enggak tahu ya.
1: Iya sih.
0: Oke, informasi berikutnya dari Natali apa nih?
1: Oke, informasi selanjutnya dari aku yaitu dari Bernadia.
0: Hah, kenapa dia Bernadia?
1: Ya, rencananya bukan rencana sih, kayaknya emang dia akan rilis sebuah album. Albumnya yaitu Semoga Hanya di Mimpi.
0: Dia ini rilis album lagi.
1: Iya,
0: semoga tidak bareng Iqbal ya.
1: Mungkin aja sih. Ini dirilisnya 24 Juni besok sih kayaknya. Masih jauh lah, masih belum.
0: Oke.
1: Di albumnya ini ada kayak katanya ada terdapat 10 lagu deh.
0: Wow.
1: Di albumnya yang baru ini.
0: Oh, dia rilis album berarti besok. Bukan rilis single.
1: Bukan
0: album. Oh, berarti lagu-lagu yang dia udah keluarkan baru dia kumpulkan jadi album.
1: Iya,
0: gitu ya. Dia udah punya berapa album sih?
1: Nah, aku kurang tahu juga sih.
0: Oke, okay, teman Pro 2 ini ada yang lagi ramai banget, bukan hiburan tapi informasi update juga. Jadi ex kepala BGN Daden Hindayana resmi ditahan Kejagung. Ya ini baru aja ya. Ya jadi Badan Daden Hindayana, mantan kepala Badan Nutrisi Nasional, secara resmi ditahan oleh kantor Jaksa Agung Indonesia pada hari Rabu kemarin teman Pro 2 3 Juni setelah interogasi di markas besar Direktorat Kejahatan Khusus di Jakarta Selatan. Ini ramai banget di media sosial.
1: Iya, betul.
0: Jadi anak-anak muda menurut aku tuh harus tahu dan melek juga gitu tentang isu-isu pemerintahan. Nah katanya banyak yang bilang up beritanya, jangan sampai dimohon ada berita kebakaran terbaru. Biar tidak terlewatkan oleh masyarakat. Terus katanya artis-artis tahan dulu, jangan ada yang buat kasus. Karena kadang sering tertutup gitu ya, Natali. Terus teman Pro 2 ada juga nih Bangtan Sonyeondan yang sesaat lagi akan melakukan konser di Indonesia.
1: Wow.
0: Itu baru aja melakukan collab bersama dengan Oreo. Kamu tahu coklat Oreo?
1: Tahu.
0: Nah, jadi dia mau kolaborasi gitu teman Pro 2. Tapi kita enggak tahu ya dalam bentuk apa gitu, entah itu dalam bentuk merchandise kah atau mungkin dalam bentuk makanan kah atau apa, kita enggak tahu gitu. Belum di-spill seperti apa gitu. Tapi katanya digadang-gadang akan warna ungu karena BTS ARMY itu ungu.
1: Iya, betul.
0: Ya, jadi enggak hanya furap saja yang berwarna ungu ya teman Pro 2. Oke, Natali, apakah ada lagi informasi?
1: Mungkin cukup deh.
0: Oke, thank you banget buat Natali udah nemenin di pukul 15. Habis ini malah bakal lanjutin ya. Jadi buat kamu, Rom Pro 2 jangan kemana-mana dan terus up to date. Kamu bisa buka aplikasi RRI News ya Natali.
1: Oke.
0: Yang bisa diunduh di mana nih?
1: Iya.
0: Apa? Di yang bisa diunduh di mana aplikasinya?
1: Di Play Store.
0: Nah, di Play Store dan di App Store.
1: Iya.
0: Ketik aja apa namanya Natali? RRI
1: Digital.
0: Iya, RRI Digital bisa, RRI News juga bisa, teman Pro 2. Kita nguji Natali aja sih. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana. Habis ini kita bakal puterin ada lagu Iya Iya dari Wisnu Santika.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Pernahkah Anda membayangkan bangun di tengah simfoni suara alam, di mana langit terpantul sempurna di permukaan air sungai? Di sini, di Taman Nasional Tanjung Puting, waktu seolah berhenti, bertemu langsung dengan sang legenda orang hutan di rumah aslinya. Bukan sekedar perjalanan, ini adalah kepulangan menuju alam. Menikmati senja di atas dek kapal klotok, di bawah ribuan bintang dan kunang-kunang. Kalimantan Tengah punya permata dunia. Mari jaga, mari bangga, dan rasakan magisnya The Heart of Borneo, jantung Kalimantan.

0: deserve.
1: Eh Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
2: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
1: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
2: Oke Dok, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
1: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
2: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
1: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
2: tapi penggerak masa depan desa.
1: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa, Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda, bangun desa lokal.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Fiebro di teman terbaik kamu, rumah produksi Magma Entertainment kembali menghadirkan film terbaru berjudul Badut Gendong. Film ini menggabungkan unsur laga dan juga horor serta menjadi bagian dari semesta film Kodrat Teman Pro 2. Badut Gendong mengisahkan Darsa dan juga Darsi, pasangan penari Badut Gendong yang hidup dalam berbagai keterbatasan. Di tengah kesulitan yang mereka hadapi, keduanya hanya memiliki satu sama lain serta harapan terhadap anak yang tengah dikandung Darsi. Nah, Teman Pro 2, kehidupan pasangan ini berubah drastis setelah sebuah peristiwa tragis merenggut nyawa Darsi dan juga bayi dalam kandungannya. Jadi film ini tuh benar-benar mengajarkan tentang pengalaman kehidupan, nilai-nilai kehidupan dibalut dengan cerita horor. Jadi buat kamu yang penasaran, bisa ditunggu di bioskop Tanah Air.

Oke, Piala Dunia 2026 sudah dekat. Piala Dunia 2026 di Amerika harus kita nonton, terutama di daerah-daerah diakomodir oleh RRI Palangkaraya. Ingat, Piala Dunia sekali lagi sudah dekat. Di daerah pelosok-pelosok semua bisa nonton melalui RRI Palangkaraya. RRI Palangkaraya selalu di udara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro 2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Hai hai hai Pro 2 teman, terbaik kamu teman Pro 2. Sekarang kita back to lagi di sore ceria. Nah teman Pro 2, kali ini sesaat lagi kita akan menyaksikan namanya Grand Final Festival Gita Indonesia tahun 2026. Dan RRI Palangkaraya teman Pro 2 itu diwakili oleh seorang penyanyi cantik, ada Agnes Teresa Pratista yang juga jadi bintang tamu kita di sore hari ini. Nah sekarang beliau udah bergabung ya, langsung aja malah sapa. Selamat sore Kak Agnes.
2: Halo, selamat sore. Selamat sore juga teman-teman RRI Pro 2 Palangkaraya semuanya.
1: Wah, positif vibes banget ya dengan Pro 2 perwakilan dari RRI Palangkaraya ini. Kak Agnes, aku manggilnya Kak Agnes, Kak Teresa, apa Kak Pratista nih?
2: Biasanya dipanggil Kak Agnes aja biar lebih akrab.
1: Oke, okay, Kak Agnes boleh dong sebelum kita ngobrol lebih jauh, Kak Agnes kenalin dirinya dulu ke teman-teman Pro 2 karena banyak yang nanyain perwakilan RRI Palangkaraya itu aslinya dari mana, terus kesibukannya apa aja. Silahkan.
2: Oke, okay. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Agnes Teresa Pratista. Jadi aku ini adalah siswi SMA kelas 11 dari Kabupaten Barito Selatan. Jadi kesibukan untuk saat ini itu pastinya ya bikin konten sesuai dengan konten kreator, kayak menerima konten-konten untuk review toko. Setelah itu juga kesibukan untuk belajar lagi mengasah kemampuan bernyanyi, begitu.
1: Oh, berarti Kak Agnes nih masih belasan tahun gitu Kak ya?
2: Iya, benar banget Kak, 17 tahun sekarang.
1: Oh, udah punya KTP berarti?
2: Iya, punya dong.
1: Tapi jujur ya teman Pro 2, malah sempat stalking di media sosial, terus pernah juga ngelihat waktu Kak Agnes ikut bintang radio gitu kayak. Itu aku ngelihat ya, Kak Agnes tuh karismatik dan aku enggak nyangka kalau ternyata masih siswi ya kayak.
2: Oh iya benar, masih siswi dan ikut juga bintang radio tahun kemarin di RRI Palangkaraya.
1: Oh, nanti kalau lulus ada cita-cita enggak? Mungkin pengen masuk univ mana, terus pengen masuk jurusan apa, atau pengen fokus berkarir aja jadi seorang penyanyi?
2: Kalau untuk cita-cita ya, pastinya itu aku mau menjadi berkat dulu untuk sesama, dan pastinya mengasah talenta ini untuk menjadi berkat pastinya. Okay. Kalau untuk universitas itu pastinya sudah disediakan oleh Tuhan di mana Tuhan meletakkan nanti.
1: Iya. Nah, Agnes sendiri bisa diceritakan nggak gimana sih ceritanya bisa terpilih menjadi wakil Kalimantan Tengah di Festival Gita Indonesia tahun ini?
2: Okay, jadi sebelumnya itu bulan Mei itu ada pendaftaran Gita Festival Indonesia. Mm-hmm. Jadi aku stalkingnya juga dari akun RRI Palangkaraya begitu. Terus mencoba daftar, bikin video itu sama seperti Bintang Radio sebelumnya juga bikin video. Setelah itu tidak lama langsung dikirimkan ke email untuk pengumuman menjadi semifinalis kak. Jadi semifinalis dari seluruh Indonesia. Jadi puji Tuhan bisa berlanjut ke babak semifinal gitu.
1: Iya. Tapi kalau Agnes sendiri sebagai peserta tuh tahu nggak kira-kira saingannya pada saat itu mewakili Kalimantan Tengah ada berapa aja?
2: Oh iya ada kak. Kalau waktu itu tuh bisa di stalk dari webnya. Jadi kalau tidak salah perwakilan dari Palangkaraya itu ada tiga, jadi aku sendiri dan ada dua lagi dari RRI Palangkaraya. Dan puji Tuhannya Palangkaraya lolos, yaitu aku untuk mewakili Kalimantan Tengah.
1: Oke, jadi diseleksi per daerah dulu, baru nanti diseleksi per nasional gitu ya?
2: Kalau untuk seleksinya tuh langsung memang dari nasionalnya kak.
1: Wah, berarti suara iya. Agnes tuh udah diakui. Berapa peserta yang dicari untuk masuk grand final kak Agnes?
2: 5 besar putra dan 5 besar putri begitu.
1: Iya aku merinding sih, harus juara ya buat Agnes, semangat. Tapi by the way, Agnes apa sih arti kesempatan ini bagi Agnes secara pribadi gitu ya, bisa mewakili, bisa masuk 5 besar juga?
2: Amin. Jadi pastinya harapan aku besar sekali untuk bisa berlanjut ke babak grand final. Karena ini selain menambah pengalaman, ini melatih juga kak, jadi selalu berlatih untuk belajar lagu nasional begitu. Dan juga pastinya relasinya bertambah, pertemanannya bertambah dari misalnya kan dari Jakarta, dari Surabaya, jadi nanti relasinya banyak sekali dan benefitnya juga wah luar biasa sih kak.
1: Iya, berarti memang Agnes tuh udah sering gitu ya ikut lomba-lomba menyanyi, sama menyanyi dari kecil.
2: Iya, dan kebetulan emang waktu SMP itu pernah ikut Festival Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N tahun 2022. Dan puji Tuhan mendapat juara 2 medali perak tingkat nasional.
1: Jadi aku sudah terbiasa, makanya public speakingnya juga bagus teman Pro 2.
2: Luar biasa, puji Tuhan kakak.
1: Agnes, ketika kamu tahu akan mewakili Kalimantan Tengah di tingkat nasional, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Agnes? Mungkin jadi pertanyaan juga buat teman Pro 2.
2: Wah, kalau pastinya menjadi apa ya, punya target gitu. Jadi pasti lebih semangat dan wah ini aku perwakilan nih buat provinsi aku. Aku harus menjadi pribadi yang baik dan menampilkan yang terbaik pastinya untuk membanggakan, bukan hanya untuk bangga kepada diri aku kak, tapi membanggakan bagi semua orang dan juga provinsi Kalimantan Tengah pastinya.
1: Oke, jadi yang dipikirkan adalah amanah gitu ya, dan ekspektasi banyak orang. Oke, teman Pro 2, kita juga menyediakan obrolan interaktif. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya langsung sama Agnes boleh banget, atau ngasih dukungan semangat juga boleh, kirimkan aja ke WhatsApp di 0811 523924. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih harus cuci tangan terus?
1: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
0: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
1: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Baik teman pro juga, thank you banget buat kamu yang masih stay tune di obrolan sore ceria kita di hari ini. Nah, teman pro 2 masih bareng sama Agnes di obrolan sore ceria mengangkat tema Kalimantan Tengah bersinar di Festival Gita Indonesia. Tadi kita udah nanya-nanya ya teman pro 2, gimana Agnes bisa sampai ke tahap grand final. Terus kali ini Amal pengen mengulik nih persiapan kompetisi Agnes. Agnes, apa aja sih yang sedang dilakukan menjelang Festival Gita Indonesia?
1: Oke, baik. Jadi menjelang perlombaan kita Festival Indonesia ini pastinya padat jadwal untuk latihan bernyanyi. Jadi membuat intro, latihan ketukan nada, dan juga memastikan kembali not-not angkanya itu tepat untuk dinyanyikan. Dan juga pastinya belajar untuk berekspresi dan pokoknya selalu berlatih.
0: Wah, biasanya kalau Agnes kan masih sekolah ya, kelas 11 juga. SMA atau SMK? SMA ya?
1: SMA, ya betul.
0: Nah itu biasanya Agnes di jam-jam berapa tuh latihannya dan sama siapa?
1: Oke, karena sekolah ini full day, jadi pulangnya itu jam 2 atau jam 3. Jadi aku bikin jadwal di HP aku, itu jadwal untuk latihan bernyanyi itu dari jam 4 sampai jam 6 sore. Agnes di sini jujur untuk belajar nyanyi itu malah lebih sering dengan mama. Jadi mama ini betul-betul supportive banget untuk berlatih dengan Agnes. Jadi anggapannya mama ini jadi juri lah gitu di rumah dan jadi coach lah gitu kak. Dan luar biasa sih berprosesnya itu, aku enak banget dan nyaman untuk berlatih di rumah begitu.
0: Oh berarti mama tuh memang guru vokal kah atau gimana Agnes?
1: Enggak, mama itu enggak guru vokal. Cuman mama itu suka sekali bernyanyi kak. Aku juga bingung karena wah mama ini bisa gimana lah nyari genre lagu yang asik dan cocok buat Agnes. Dan Agnes juga ya enjoy latihan dengan mama.
0: Iya, enak
1: mama
0: banget.
1: Ini memang hobinya bernyanyi. Iya.
0: Berarti kalau misalkan tadi ada yang nanya nih, siapa ya namanya, bentar Amal scroll dulu. Kalau oh dari Nabila di Sampit. Kalau nanti berhasil meraih prestasi nasional, siapa sih orang yang pertama kali ingin Agnes ucapkan terima kasih? Apakah itu mama?
1: Pastinya kalau mendapat juara itu yang pertama aku ucapkan terima kasih untuk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua pastinya support system aku yang luar biasa selalu mendukung, yaitu keluarga besar aku. Luar biasa ke pendukungnya. Oh my god, itu wah, kalau keluarga dan Tuhan itu luar biasa dalam hidup dan kehidupan Agnes.
0: Iya.
1: Dan juga teman-teman semuanya, pastinya teman-teman dari RRI Pro 2 Palangkaraya dan juga teman-teman lainnya yang ada di media sosial.
0: Iya, positive vibe sekali ya Agnes nih teman Pro 2. Gimana sih caranya Agnes kamu bisa selalu jaga mood yang baik, terus juga bisa selalu sibuk sama kegiatan-kegiatan yang positif? Karena sekarang kan anak-anak muda kebanyakan, apalagi di era media sosial gitu ya, mungkin kita banyak ngelihat contoh-contoh yang kurang baik dan itu tidak terfilter di media sosial, sehingga apa ya, habit anak muda tuh kebanyakan bahkan menormalisasikan hal yang kurang baik itu jadi baik gitu ya, padahal nggak bisa seperti itu. Ada nggak pesan buat teman-teman Pro 2 di sana Agnes biar bisa positif juga kayak Agnes?
1: Oke, yang pasti ya kalau untuk anak-anak muda itu kalau aku fokus pastinya dan itu tuh pastinya berfokus pada Tuhan dan juga aku punya berfokus pada tujuan hidup juga. Mau jadi apa, maka proses-proses yang kita lalui seperti tadi itu harus rajin, bertanggung jawab kepada orang tua, kepada bangsa dan negara, maka kita pasti menjadi manusia yang berguna dan juga menjadi berkat pastinya kak. Dan aku itu kalau bisa sibuk dan bikin jadwal biasanya, jadi terjadwal sudah segala kegiatan. Dan kalau udah ngerasa capek, itu biasanya istirahat dan singing dan nyanyi pastinya. Jadi mood itu come back gitu, kembali. Jadi aku bisa lebih produktif lagi begitu.
0: Oh berarti Agnes ini list to do people gitu ya, apa-apa ditulis, harus ya.
1: Iya harus, jujur ya harus kak.
0: Nah selain kita back to lagi persiapan, selain latihan vokal, apakah ada persiapan mental atau fisik khusus buat Agnes yang dilakukan?
1: Oke, karena selain berlatih itu pastinya aku olahraga kak. Karena pastinya melatih pernapasan untuk bernyanyi. Jadi contoh olahraganya itu jogging, terus sepedaan, dan juga tidur yang cukup. Itu wah, kalau tidur cukup itu pasti besok pagi udah mood, dan jadi menjalankan hari-hari dan aktivitas itu ya enjoy, jadi senang terus. Jadi itu berefek, Kak, ke bernyanyi. Jadi kalau udah mood itu bagus, badan juga fit, itu enak sekali bernyanyi dan happy banget pastinya.
0: Jam berapa tuh biasanya Agnes langsung harus tidur? Jam 9 kah? Atau ada patokan lebih pagi lagi tidurnya?
1: Kalau untuk tidur itu ya jam 10.
0: Wah, berarti udah stop main handphone dan segala macam gitu ya?
1: Iya, stop. Kalau aku ya seperti itu, Kak, karena kalau misalnya pegang HP lagi di jam 10 itu bisa mengganggu aku gitu.
0: Oke. Agnes, kira-kira boleh di-spill enggak lagu seperti apa yang akan dibawakan nanti? Apakah ada unsur khas Kalimantan Tengah yang ingin ditampilkan?
1: Oke, jadi kalau untuk lagu itu memang sudah disediakan oleh pihak nasional, Kak. Dan aku membawakan lagu Rayuan Pulau Kelapa, dan instrumennya itu telah disediakan. Instrumennya kalau menurut aku lebih ke jazz gitu. Dan jujur itu memang kesukaan aku untuk genrenya, dan pembawaannya juga menurutku enak. Begitu.
0: Berarti kamu udah percaya diri banget. Aku yakin Agnes bakal salah satu jadi the win sih. Kalau bisa jadi yang pertama ya, Agnes ya. The first winner, amin. Yang dicari
1: ya, amin. Baik.
0: Amin, amin. Nah, Agnes, boleh gak nanti kita dengerin satu bait suara kamu sebentar aja, tapi nanti di akhir segmen ya.
1: Oh iya, boleh. Tapi sebelum itu, aku mau minta teman-teman semuanya buat dukung aku di Festival Gita Indonesia ini melalui gitafestrri.id. Jadi teman-teman bisa berikan vote sebanyak-banyaknya. Dan kabar baiknya, untuk vote-nya itu diperpanjang lagi sampai tanggal 5 Juni 2026. Jadi ada kesempatan teman-teman semuanya buat kasih voting ke aku. Terima kasih ya semuanya.
0: Iya, terima kasih. Boleh spill gak cara votingnya gimana, Agnes?
1: Boleh banget. Jadi nanti teman-teman bisa buka website-nya, yaitu gitafestrri.id. Terus teman-teman nanti klik ya untuk link-nya. Setelah itu masuk. Nah, teman-teman jangan lupa untuk daftar dulu ya akunnya. Jadi kalau belum daftar nanti nggak bisa ngasih voting dan nggak dapat diamond. Jadi teman-teman harus daftar dulu. Setelah daftar nanti teman-teman akan masuk lagi ke beranda event, dan ada kotak yaitu vote sekarang. Nanti teman-teman bisa klik vote sekarang, dan di situ ada keluar nanti barbar dari semifinalisnya. Teman-teman juga bisa cari kok. Nama aku yaitu Agnes Elsa Pratista. Jangan lupa langsung klik plus one atau plus lima nih teman-teman diamondnya. Teman-teman juga bisa beli diamondnya, bisa ada 10.000, ada 25.000. Jadi begitu ya teman-teman semuanya, ditunggu.
0: Iya, ditunggu ya teman Pro 2, murah banget, cuma 10.000 atau 25.000, yang pastinya kita harus mendukung Agnes gitu ya, agar nantinya bisa menjadi salah satu the first winner. Apakah vote ini menentukan pemenang Agnes di Gita Fest Indonesia?
1: Iya, lumayan besar ya untuk penilaian dari voting ini, tapi dewan juri juga pastinya ada voting, ada penilaian tersendiri. Dan tapi voting ini tetap menjadi pilihan juga, karena voting ini lumayan berpengaruh ke penilaian juga begitu.
0: Oke. Nah, sebagai wakil Kalimantan Tengah, pesan apa sih yang pengen Agnes sampaikan kepada masyarakat melalui penampilannya nanti?
1: Oke, pastinya kalau penampilan nanti aku ingin menyampaikan bahwa khususnya untuk generasi muda, kita itu harus cinta dengan tanah air. Belajar dari lagu-lagu nasional. Setelah itu belajar dari lagu-lagu daerah juga. Karena kita sebagai generasi muda itu harus melestarikan segala budaya kita dan juga kebangsaan kita. Kita harus cinta dengan tanah air kita sendiri. Karena kalau kita seperti cuek dengan budaya kita atau dengan lagu-lagu nasional kita, itu bakal menjadi sebuah dampak yang buruk pastinya. Jadi aku mau saat bertemu penampilan nanti aku bisa menjadi inspirasi khususnya untuk anak-anak muda begitu.
0: Wah, terakhir sebelum kita lanjut ke break sebelumnya, menurut Agnes, apa keunikan atau kekuatan anak muda Kalimantan Tengah yang patut dibanggakan di tingkat nasional?
1: Oke, untuk anak-anak Kalimantan Tengah ini banyak sekali bakat dan talenta. Karena aku punya banyak sekali teman, banyak yang bisa menari, banyak yang bisa bernyanyi. Kalau di Kalimantan Tengah itu ada karungut dan juga tumet leyut. Nah itu sangat luar biasa kalau dibawakan ke nasional. Setelah itu banyak sekali anak muda yang bisa bermain musik seperti kecapi, begitu. Jadi banyak sekali. Jadi banyak yang menari menggunakan dadas, bawo. Jadi anak-anak di Kalimantan Tengah itu punya potensi yang besar untuk ke nasional dan mampu bersaing di internasional.
0: Betul. Nah, buat kamu teman Pro 2, kita bakal break nanti ya, malah bakal bacain komentar-komentar dari teman Pro 2 setelah yang berikut ini.
2: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro 2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nah, Tomo Pro 2, tadi sesuai janji kita ya, kita bakal dengerin suara Agnes satu bait aja. Tapi sebelum itu, Mama pengen bacain komentar dari teman-teman Pro 2 yang udah gabung di WhatsApp kita di 0811523924. Ada dari Kanadia di Jalan Yosudarso. Halo Agnes, semangat ya untuk Festival Gita Indonesia tahun ini. Kami bangga banget ada putri Kalimantan Tengah yang bisa tampil di tingkat nasional. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan bisa memberikan penampilan terbaik. Kalteng siap mendukung Agnes, katanya. Terima kasih.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Seneng ya baca komentar-komentar positif. Terus ada lagi nih dari Kak Rizky. Halo, aku dari tadi dengerin kalian sambil di jalan aja. Intinya menang itu bonus, tapi membawa nama Kalimantan Tengah sampai ke tingkat nasional udah menjadi kebanggaan tersendiri. Semangat terus. Terus dan jangan lupa kompak dan voting Agnes, kata Rizky. Thank you Rizky.
1: Thank you Rizky.
0: Iya, yeah. Terus ada dari Alia. Kak Agnes, kalau nanti berhasil jadi juara, apa sih mimpi terbesar berikutnya yang pengen diwujudkan? Dan gimana Agnes ingin menginspirasi anak-anak muda Kalimantan Tengah agar berani mengejar mimpinya juga?
1: Baik, jadi harapan Agnes kalau udah menang nanti, pastinya Agnes mau anak-anak muda itu bisa melestarikan mulai dari lagu daerah ya, kayak tadi yang Agnes sebutkan. Setelah itu juga belajar dengan lagu nasional. Dan menurut aku anak muda itu harus punya dan berani bermimpi yang besar, karena anak muda itu terutama Gen Z itu sangat-sangat rajin orangnya. Dan juga anak-anak Gen Z ini berani punya mimpi besar yang dimana mereka pede buat belajar, buat berubah, buat memberikan pendapat. Itu sudah jadi poin anak-anak Gen Z, dimana anak-anak remaja dan generasi muda zaman sekarang itu pasti bisa mengejar mimpi mereka. Dan juga untuk menjadi inspirasi, Agnes harap nanti saat Agnes bisa menang,
0: amin,
1: banyak anak-anak muda yang nantinya terinspirasi mau belajar lagu daerah, mau belajar lagu nasional, belajar pakai musik, dan juga nanti ada teman-teman yang mungkin ragu bernyanyi, bisa berani bernyanyi. Jadi nanti bakatnya akan disebarluaskan dan banyak nanti prestasi-prestasi yang dapat diperoleh oleh teman-teman semuanya.
0: Amin. Intinya buat Agnes, pesan aku pribadi, jangan lupa makan dan istirahat menjelang grand final. Nanti tanggal berapa ya kira-kira Agnes ya?
1: Untuk grand final ada dikabarkan di grup itu tanggal 11 Juni. Mm-hmm. Ya, kalau untuk sementara itu sih jadwalnya. Jadi entah tanggal 11 itu sudah berlomba atau belum, tapi memang hanya di-share-nya tanggal 11 Juni nanti.
0: Oke, apakah langsung berangkat ke Jakarta kah atau via online juga masih?
1: Kalau ke tanggal 11 itu memang langsung ke Jakarta, Kak.
0: Aduh, berarti Agnes harus banyak-banyak istirahat juga ya. Dijaga suaranya ya, biar tidak serak, karena suara Agnes udah bagus, percaya dirinya juga udah bagus. Dan teman-teman Pro 2, jangan lupa vote Agnes, tadi udah diingetin juga. Terakhir, sebelum Amal closing, boleh dong spill suara Agnes yang cantik banget ini, suara emasnya. Satu bait aja Agnes, terus di akhir jangan lupa buat minta teman-teman Pro 2 untuk vote Agnes juga.
1: Oke, boleh ya, aku izin ya teman-teman RRI Pro 2 semuanya yang lagi dengerin radio juga. Izin ya, aku mau nyanyi satu bait aja, mungkin dengan refnya aja ya.
0: Oke.

0: bagus banget suaranya. Tinggal dukung aja nih Pro 2 buat vote, karena kita sudah memberikan yang terbaik ya. Jadi jangan lupa mohon doanya juga. Tadi dukungnya sekali lagi Agnes, dari ke website mana nih?
1: Oke, teman-teman semuanya bisa kasih dukungan ke aku melewati website gitafesrri.id. Jadi jangan lupa ya voting sebanyak-banyaknya, karena spesialnya votingnya ini diperpanjang hingga tanggal 5 Juni 2026. Jadi masih ada kesempatan teman-teman semuanya untuk kasih voting ke aku. Terima kasih semuanya.
0: Terima kasih buat Agnes udah meluangkan waktunya juga. Intinya sukses, doa terbaik dari kami. Semoga nanti bisa menampilkan yang terbaik ya buat Agnes Teresa Pratista. Dan tentunya buat teman Pro 2, thank you banget udah gabung dan join ya. Dan ingat jangan lupa vote, karena besok terakhir, jadi jangan lupa isi saldo ya teman Pro 2. Caranya gampang banget, kamu bisa juga kunjungi ke Instagram Agnes di apa nih nama akun Instagram kamu Agnes?
1: Akun Instagram aku Agnes Teresa. Jadi teman-teman semua bisa lihat juga.
0: Iya, bisa langsung buka Reels, disitu ada Agnes nyanyi juga. Dan jangan lupa baca captionnya juga buat tutorial vote-nya. Oke deh teman Pro 2, waktunya kita akhiri obrolan sore ceria kali ini. Thank you banget buat Agnes, salam buat keluarga dan teman-teman di Buntok ya.
1: Iya benar, di Buntok. Terima kasih ya.
0: Terima kasih, bye-bye.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah, tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya, padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM nggak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya?
0: Yap. UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

0: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak. Ketika desa berdaya, pangan tercukupi. Ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera. Karena kekuatan Indonesia ada di desa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Ya Pro 2 teman terbaik kamu, sekarang udah pukul 17.06 waktu Indonesia Barat. Nah teman Pro 2, Minions akan kembali ke layar lebar lewat film terbaru. Namanya Minions and Monsters, dan karakter kuning ikonis dari Despicable Me ini berhasil memikat penonton lewat dialog mereka yang unik. Dan sering disebut sebagai Minionis atau Banana Language, karena mereka tuh punya celoteh yang nyaring, yang sebenarnya bukan sekedar suara acak tanpa makna, melainkan bahasa buatan yang dirancang secara teknis untuk kebutuhan sinema, teman Pro 2. Jadi kalau ditelusuri, bahasa Minion itu tidak memiliki struktur tata bahasa atau grammar yang baku, tapi karakternya digerakkan metode kombinasi polyglot dan mengambil potongan kosakata dari berbagai bahasa di dunia, seperti ada Inggris, Italia, bahkan Indonesia. Kalau nggak salah, bahasa Indonesia tuh yang pernah digunakan di film Despicable Me itu kata terima kasih gitu ya. Terus ada lagi satu katanya tapi yang malah lupa. Pokoknya kalimat-kalimat dari kata-kata yang diambil bahasa dari berbagai negara itu disesuaikan dengan melodi dan penekanan emosi adegan. Jadi kalimatnya gak cuma sekedar asal aja gitu ya. Dan teman Pro 2, sesaat lagi kita akan memasuki waktunya menjelang ajan maghrib, dan Amala akan hadirkan lagu-lagu pop religi Indonesia sebelum nantinya kita akan bergabung bersama Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan kumandang ajan maghrib dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Tentunya mewakili segenap kerabat kerja mengucapkan selamat bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat fardu maghrib. Dan buat kamu teman Pro 2, don't go anywhere, tetap di FM 92.4 MHz.

teruslah beribadah sekalipun kamu merasa dirimu tak layak. Teruslah sholat sekalipun kamu seorang pendosa. Karena dengan beribadah, seseorang akan tahu cara terbaik untuk bersyukur. Dan dengan sholat, maka itu akan mencerminkan siapa dirimu.

Hita. Baik teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dan tentunya teman Pro 2 jangan kemana-mana, setelah itu kumandang ajan maghrib kita akan kembali lagi ke Pro 2, teman terbaik kamu.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Ya, pendengar, telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran pada petang hari ini dalam Gema Nuansa Senja. Saatnya kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tiba waktu solat, diutuslah seorang malaikat yang menyeru, wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api jahanam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosa. Orang-orang soleh berdiri dan berwudu, kemudian mengerjakan sholat zuhur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua sholat, dari subuh sampai zuhur. Begitu pula jika tiba waktu asar, maghrib, dan isya. Ringkasnya, setiap waktu sholat terjadi seperti ini. Sesudah isya, orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan seperti sholat, zikir, dan lain-lain. Dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, berzina, mencuri, dan lain-lain. Hadis riwayat Ibrani dari kitab Al-Kabir. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis tentang padamkan api yang membakar dirimu dengan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya teman Pro 2, tadi barusan saja kita bergabung di Pro 1 Palangkaraya. Dan kita kembali lagi nih ke Pro 2, teman terbaik kamu. Sesaat lagi teman Pro 2 bakal dengerin esensi buku, kali ini dengan judul How to Respect Myself karya Yoon Hong Yoon, yang akan dibawakan oleh Kak Riani. Dan setelah itu masih dengan lantunan atau playlist lagu pop religi Indonesia. Jadi buat kamu tetap stay tune aja.
3: Esensi buku dengan judul How to Respect Myself, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, karya Yoon Hong Yoon. Apakah kamu pernah merasa lelah dengan diri sendiri? Merasa gagal dalam memenuhi standar diri, membandingkan pencapaianmu dengan milik orang lain, hingga sering menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang terjadi? Mungkin saatnya kamu duduk tenang dan membaca buku karya Yoon Hong Yoon ini dengan judul How to Respect Myself, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang ingin dirinya tidak dihargai, bahkan oleh orang itu sendiri. Sama halnya dengan tidak ada orang yang ingin atau secara sengaja menenggelamkan dirinya dalam kesedihan, perasaan kalut, dan rendah diri. Semua orang pasti berusaha dan berharap mendapatkan kebahagiaan. Namun, apa boleh dikata, kala kehidupan tidak selalu berjalan mulus dan manis bak kisah di negeri dongeng. Dalam prosesnya, ada banyak faktor serta situasi yang menjebak kita masuk ke dalam segudang permasalahan yang tidak ada habisnya. Belum lagi setiap himpunan masalah bisa menumpuk dan terus-menerus membuat perasaan manusia menjadi carut-marut. Tumpukan masalah di kepala kita juga mempengaruhi pola pikir kita, yang kadang tanpa kita sadari merubah cara kita memandang diri sendiri. Pikiran-pikiran negatif mengenai diri sendiri yang membuat manusia jadi lupa caranya menghargai dirinya. Parahnya, campuran masalah di kepala dan juga emosi kita bisa memicu manusia naik ke tahap stres dan depresi berkepanjangan. Bagaimana itu semua bisa terjadi memang bukan karena satu atau dua faktor saja. Tapi lebih dari itu yang perlu digarisbawahi adalah tidak satu pun dari kita berharap berada di situasi tersebut. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi pada siapa saja. Sebab hidup memang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Maka dari itu saat ini ada banyak buku non-fiksi bertemakan motivasi, self-help, self-improvement yang menggalangkan bagaimana cara manusia untuk menghindari atau terlepas dari skenario terburuk ini. Sang penulis, Yoon Hong-gun, seorang penulis yang juga menuliskan gagasan inspiratifnya mengenai cara supaya kita lebih bisa menghargai diri kita sendiri. Lewat bukunya tersebut, ikut meramaikan jajaran buku motivasi terlaris di tahun 2020, How to Respect Myself, merupakan buku motivasi yang berasal dari Korea Selatan. Buku dengan sampul bergambar kursi ini dialihbahasakan dalam bahasa Indonesia oleh Asti Niangsih dan telah laris terjual hingga jutaan kopi. Bahkan dengan popularitasnya, buku ini telah dicetak berkali-kali. Di negara asalnya Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang sebanyak 125 kali dan masih begitu diminati oleh para pembaca hingga lintas negara. Tidak hanya di Korea, buku karya Yoon Hong-gun ini juga mendapatkan respon baik di negara lain. Terlihat dari tingginya penjualan buku ini, beberapa situs besar seperti Amazon juga melabeli buku ini dengan bintang 5 dan bintang 4,3 di Goodreads dengan sebagian besar review positif. Buku How to Respect Myself hadir sebagai buku pengembangan diri yang membahas tentang harga diri atau juga self-esteem yang merupakan sebuah pandangan penilaian kita terhadap diri sendiri. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul How to Respect Myself, Bagaimana Kita Menghargai Diri Kita Sendiri, karya Yoon Hong-gun bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.

keutamaan sedekah. Jika kamu nampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Artinya, bersedekah secara ikhlas

0: hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Artinya, ketentraman sejati hanya didapatkan dengan selalu mengingat Allah.
1: Pro 2 teman terbaik kamu. Hai hai, apa kabar teman Pro 2 di sore hari ini? By the way, teman Pro 2, menurut survei ada 92% warga Indonesia yang belum pernah ke luar negeri. Apakah kamu salah satunya? Banyak banget ya, sebanyak 92%. Jadi ini merupakan survei global terbaru oleh Pew Research Center. Warga Indonesia belum pernah bepergian ke luar negeri. Penelitian ini yang mencakup lebih dari 30 ribu peserta dari 24 negara menyoroti perbedaan yang ketara dalam akses ke perjalanan internasional di seluruh dunia. Di banyak negara maju, bepergian ke luar negeri adalah bagian biasa dari gaya hidup gitu ya. Dengan banyak orang yang telah mengunjungi beberapa negara, sebaliknya bagi banyak warga Indonesia, perjalanan internasional tetap menjadi aspirasi jauh karena rintangan ekonomi, geografis, dan juga struktur. Temuan ini berfungsi sebagai pengingat bahwa mobilitas global masih merupakan suatu keistimewaan daripada kesempatan universal gitu. Nah, tentunya teman Pro 2 komentar warga plus 62 ini sebenarnya kan berita sedih ya, ya kan? Tapi banyak warga plus 62 yang selalu memberikan komentar-komentar yang lucu, namanya juga netizen Indonesia. Ada dari Kak Rahma soal urusan kalah kita menang. Terus ada juga dari Kak Winda, alhamdulillah di umur segini udah biasa keliling dunia berkat Google Maps. Terus ada juga nih dari Kakak Resta, tombol yang gak pernah keluar negeri sama sekali. Terus ada juga dari Kakak Fajar, aku salah satunya. Terus ada juga dari Kakak Nida, ke Sampit udah tapi ke Tokyo belum. Jauh banget ya teman berdua. Tolong dong komentar-komentar lucunya. Tapi memang ya kayak sedih aja sih ngelihat kenyataan seperti ini. Semoga kita sama-sama bisa sukses dan bisa banyak punya uang gitu ya. Karena di negara-negara luar sana, ke luar negeri itu udah jadi kebiasaan teman berdua. Aku harap teman-teman Pro 2 yang tinggal di Indonesia sebagai warga Indonesia bisa keluar negeri, amin ya. Tetap semangat dan jangan kemana-mana. Amala masih bakal hadirkan informasi terupdate di sore hari ini.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Hai hai hai Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Bank Indonesia akan memperluas penggunaan sistem pembayaran digital kris antar negara ke India, Hong Kong dan juga Timor Leste pada tahun ini. Nah, Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengatakan perluasan ini dilakukan untuk merealisasikan target penggunaan kris antar negara tahun ini yang ditargetkan dapat digunakan di 8 negara. Adapun saat ini kris antar negara telah digunakan di 6 negara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea Selatan dan juga China. Nah, saat ini nilai transaksi kris antar negara terus menunjukkan peningkatan baik dari sisi penggunaan oleh masyarakat Indonesia di negara mitra atau outbound maupun penggunaan oleh turis asing di Indonesia di inbound, teman Pro 2. Jadi transaksi kris antar negara itu akan diperluas, tentunya ini kabar baik juga. Mungkin kita didukung gitu ya buat bisa bepergian ke luar negeri gitu ya. Tinggal cari uang aja nih teman Pro 2 banyak-banyak. Tapi sedih juga gitu ya, sekarang 1 dolar saat udah mencapai 18.000 rupiah. Jadi jangan sampai ada di angka 20.000 teman Pro 2. Dan tentunya mungkin dari sekarang kayaknya kita udah berpikir kalau misalkan nabung mendingan rupiah tuh langsung aja dikonversi ke dolar daripada kita tetap di rupiah gitu ya. Kalau dipikir-pikir, atau kita bisa investasi dengan emas atau mungkin investasi dengan berbagai macam hal-hal instrumen lainnya yang bisa mengurangi yang namanya inflasi biar tabungan kita itu tetap sesuai dengan nominal pada saat waktu kita menabung. Jangan malah tambah turun gitu ya. Itu kapan kayaknya kira-kira. Nah, teman Pro 2 jangan kemana-mana karena Amala bakal temenin kamu di sore hari ini dengan informasi terup to date. So, buat kamu tetap stay tune di Juicy Lucy dengan judulnya Tak Di Tanganku.

Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya Januar Ardiansa selaku ACC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RNI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RNI, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

0: kenapa kita harus menghargai perbedaan agama?
1: Karena kita hidup di masyarakat yang beragam.
0: Lalu apa itu moderasi beragama?
1: Moderasi beragama adalah sikap saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Berarti meskipun berbeda, kita tetap bisa hidup rukun.
1: Benar, dengan saling menghargai, persatuan akan tetap terjaga.
0: Sekarang aku mengerti tentang betapa pentingnya toleransi.
2: Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk saling dihargai.

0: cuaca. Baik, tema pro 2 seperti biasa kita akan mendengarkan informasi perakiran cuaca di pukul 18 di menit ke-17 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini Amal sudah terhubung. Selamat sore, bersama siapa dan silakan untuk informasi cuacanya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam teman pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renianata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya edisi esok hari Jumat 5 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari diperkirakan cuaca akan cerah berawan hingga berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu sepanjang esok hari diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya kecuali di wilayah kecamatan Jekan Raya dan Pahandut yang diperkirakan berpotensi hujan ringan pada malam hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 55% hingga 95%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan dominan berhembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 10 km per jam. Dan teman pro 2 tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman pro 2 pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kareni atas informasi cuacanya. Dan teman pro 2 itu dia tadi perakiran cuaca untuk bekal kamu besok hari Jumat tanggal 5 Juni. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di pro 2 teman terbaik kamu.

0: ada program sekolah Garuda. Katanya ini sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap dan pembinaan khusus untuk siswa berprestasi ya?
1: Betul, program ini memang direncanakan untuk membuka akses pendidikan unggul terutama bagi anak-anak daerah yang punya potensi besar. Sekolah Garuda memberikan sistem pembelajaran terpadu, pembinaan karakter, serta lingkungan asrama yang disiplin. Tujuannya agar lahir generasi unggul yang siap bersaing secara nasional maupun global.
0: Oh, begitu ya. Lalu, bagaimana dengan latar belakang ekonomi keluarga siswa?
1: Seleksi dilakukan berbasis kemampuan dan potensi akademik. Negara hadir untuk memastikan kesempatan belajar tidak terhalang keterbatasan biaya.
2: Artinya, siapapun yang berprestasi dan punya semangat belajar tinggi, punya peluang yang sama.
1: Sekolah Garuda membuka akses pendidikan berkualitas dan membina calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Intel. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya Pro juga teman yang terbaik kamu. Kira-kira teman Pro juga lagi pada ngapain ya di sore hari ini? Emang enak banget kalau misalkan sore-sore sambil menikmati waktu quality time bareng sama keluarga. Apalagi kalau misalkan ada cemilan pisang goreng sama kopi ya. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa juga sih teman Pro juga. Yang penting makan gorengan sore-sore hari kayaknya enak banget. Atau mungkin bareng sama teh panas juga enak ya. Dan teman Pro juga memang waktu sore menjelang malam itu paling enak untuk berkumpul dan berbagi cerita tentang apa aja yang udah dilalui sepanjang hari ini. By the way, teman Pro 2, informasi terupdate berikutnya datang dari bunga Rafflesia arnoldi yang bermekaran di Kepulauan Anambas. Ditemukan sebanyak 25 titik Rafflesia yang tersebar di kawasan seluas 47,5 hektar. Tentunya ini menjadikannya temuan populasi baru yang belum pernah terdokumentasikan sebelumnya di Kepulauan Riau. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa hutan Anambas di Riau itu ternyata masih menyimpan banyak sekali kekayaan biodiversitas yang luar biasa dan berperan penting sebagai habitat spesies langka. Nah, Taman Pro 2 dibalik potensinya sebagai destinasi wisata edukasi, keberadaan Rafflesia juga membutuhkan perlindungan yang sangat-sangat ketat ya. Para peneliti mengingatkan bahwa kerusakan habitat aktivitas wisata yang tidak terkendali hingga hilangnya tanaman inang dapat mengancam kelestarian bunga ini. Nah, untuk menjaga hutan tetap alami menjadi kunci agar Rafflesia terus tumbuh dan menjadi indikator sehatnya ekosistem di Kepulauan Anambas. Ini kabar baik ya teman Pro 2. Begitu juga kabar sedih juga karena kemarin dapat informasi di ibu kota Jakarta, di pokoknya di pulau, di kota-kota besar itu tuh ternyata populasi kupu-kupu semakin menipis. Dan ternyata aku juga baru tahu teman Pro 2, kupu-kupu itu penanda bahwa udara yang ada di lingkungan kita itu masih bersih dan masih terjaga. Tapi kalau udah terpopulasi banget, mereka akan sulit untuk berkembang biak atau mereka tidak bisa jadi kupu-kupu gitu, karena sedikitnya tanaman yang ada begitu teman Pro 2. Dan memang udah seharusnya kita buat menjaga lingkungan dan menjaga tumbuh-tumbuhan juga yang hampir-hampir punah ini dengan cara mungkin kita bisa menjaga aktivitas yang kita lakukan juga teman Pro 2 agar tidak merusak. Dan buat kamu mungkin yang punya pengalaman atau ada ide-ide bagus gitu ya buat menjaga lingkungan kita, atau mungkin teman Pro 2 pernah melakukan hal-hal inspiratif, jangan lupa komen aja, nanti kita bakal bahas di informasi berikutnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC

Financial technology adalah istilah yang merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan dan mempermudah layanan keuangan. Fintech menghubungkan sistem keuangan dengan teknologi seperti aplikasi seluler, internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awam untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Perkembangan fintech semakin pesat sejak dekade 2010-an. Seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet, layanannya mencakup pembayaran digital, transfer dana, pinjaman daring, investasi berbasis aplikasi, manajemen keuangan pribadi, hingga asuransi digital. Fintech berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor fisik. Hal ini membantu menjangkau kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Meski menawarkan kemudahan, fintech juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, perlindungan konsumen, literasi keuangan, serta regulasi. Secara umum, fintech merupakan bentuk transformasi digital di sektor keuangan yang mengubah cara masyarakat mengelola dan bertransaksi keuangan di era modern.

Taman Pro 2 mantan member NCT Mark resmi mengumumkan babak baru dalam perjalanan karirnya dengan meluncurkan perusahaan kreatif mandiri bernama Upper Room. Jadi langkah ini katanya itu tuh sebagai indikasi era di mana Mark NCT X NCT yang mengeksplorasi visi musik serta berbagai proyek seni independen di masa depan. Pengumumannya baru banget Taman Pro 2 hari ini, tanggal 4 Juni hari Kamis. Agensi ini menegaskan peran penting perusahaan baru bagi perjalanan karir Mark ke depannya. Dan perusahaan kreatif ini juga didirikan langsung oleh Mark bersama dengan jajaran rekan kerja lama yang telah membangun kepercayaan mendalam dengannya selama bertahun-tahun. Mungkin kayaknya Mark ini definisi Gen Z yang udah daripada ikut orang, mendingan kita bikin perusahaan sendiri. Jadi berpusat pada industri musik, Upper Room memiliki blueprint menghubungkan berbagai bidang konten secara organik, termasuk produksi video, seni visual, hingga seni pertunjukan, guna memperluas sekaligus memperkaya dunia kreatif Mark secara multidimensi. Nah, Taman Pro 2, informasi ini sekaligus menjadi penutup kita di informasi up to date sore hari ini. Dan tentunya Taman Pro 2, kemarin kita sempat sedih nih kabarnya Mark yang keluar dari NCT, tapi ternyata ia punya rencana yang lebih besar lagi. Kita dukung aja ya Taman Pro 2 sebagai penggemarnya bagi sang idol. Dan habis ini kamu akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta buat dengerin musik lab chat yang disiarkan di seluruh Pro 2 Indonesia. Nah, Taman Pro 2 sore hari ini tuh bintang tamunya ada Asadel ya, yang bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan nanti di jaga malam Taman Pro 2 bakal ditemenin sama Sabrina. Dan tentunya malah harus pamit dulu dari ruang dengar. Thank you banget udah ditemenin siaran dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bye-bye.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, kita mulai dari Coldis yang baru aja resmi mengumumkan tour pertama mereka berjudul Put Your Phone Down, yang dimana kabarnya sebuah peraturan yang ketat soal penggunaan handphone di konser ini, teman Pro 2. Salah satu peraturan yang menjadi sorotan adalah dilarang melakukan rekaman atau fancam meski hanya menggunakan perangkat handphone. Sesuai nama turnya Put Your Phone Down, Coldis mengajak penggemar untuk menaruh handphonenya di bawah dan menikmati seluruh acaranya.
1: Info Pro 2.
0: Drake berhasil mempertahankan posisi number 1 di tangga album Billboard 200 lewat album Iceman. Pada pekan keduanya, album tersebut mengumumkan 225 ribu unit setara album di Amerika Serikat. Meski turun 52% dibanding pekan debutnya, Iceman tetap memimpin chart dengan menjadi album number 1 ke-15 Drake di Billboard 200.
1: Info Pro 2.
0: Musisi Love baru aja mengumumkan sekaligus mengunggah sebuah pesan yang intinya memberitahukan bahwa saat ini dirinya sedang mengalami masa-masa sulit. Love akan mengambil jeda sejenak dari dunia musik dan manggung untuk menjaga kesehatan mentalnya. Dirinya juga mengungkapkan bahwa perjuangan dirinya dengan kesehatan mental tidak pernah menjadi rahasia dan hal itu tertanam dalam hampir setiap lagu yang pernah dirinya buat. Love yang sebelumnya bergabung untuk tur Khalid, It's Always Summer Somewhere, harus membatalkan penampilannya karena kondisi Love saat ini.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, Jakarta.
1: Info Pro 2.

Bumi Indonesia. Ini dia Music Cloud Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandi ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat, karena gue masih bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
2: Halo. Halo.
1: Selamat malam.
2: Malam.
1: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Luar biasa ya.
2: Gimana kabarnya Bang Edit?
1: Luar biasa, sehat.
2: Sehat.
1: Iya, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
2: Sedikit macet.
1: Sedikit macet. Ya, tipikal Jakarta ya.
2: Udah gak bisa jadi alasan deh.
1: Iya sih, sebenarnya sih benar. Tapi kalau gue riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
2: Masih banyak kan senior.
1: Iya. Tapi kan udah cukup paham berarti ngerantau ya Bang ya, dari 2000 berapa tadi, 14 ya?
2: 2014
1: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
2: Padang, betul.
1: Dari Padang ke Jakarta.
2: Tepatnya di Pekumbu.
1: Pekumbu. Yeah, wah Pekumbu. Itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
2: Oh iya.
1: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
2: Oh iya sih.
1: Iya kan?
2: Iya.
1: Itu menurut Edi juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
2: Umum sih.
1: Kalau dari
2: mana? Yang ketoprak juga.
1: Iya. Ya, kan? Bener. Kayaknya kok sarapan kayak berat-berat banget ya, iya, orang-orang ya.
2: Jadi jatuhnya makan siang ya.
1: Oh, jangan-jangan dari pagi sampai siang nggak makan itu langsung dirapel.
2: Ya, makan sekali aja udah.
1: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada nggak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
2: Sebenarnya nggak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
1: Oh, oke. Okay.
2: Iya, lahir di sini, sempat sampai SMP sih.
1: Oh, sampai SMP emang
2: mau enggak masuk SMP.
1: Oke.
2: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
1: Semua. Oh, oke. Okay.
2: Jadi pas selesai SMA udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
1: Gak rame ya, tapi sendirian.
2: Iya,
1: ya.
2: Sendirian.
1: Benar. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
2: Ya,
1: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu.
2: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
1: Iya sih,
2: benar. Buat memenuhi kebutuhan lah ya.
1: Benar.
2: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
1: Oke.
2: Okay. Ya, susah memang ya, apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya, kita di kota gitu kan memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
1: Benar.
2: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya. Okay. Yang bisa dipergunakan.
1: Oke. Okay.
2: Untuk cari uang.
1: Benar. Ada punya modal lah ya.
2: Punya modal. Iya.
1: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
2: Betul banget.
1: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau?
2: Iya.
1: Itu musik.
2: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
1: Oh.
2: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
1: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
2: Kenyang, betul.
1: Benar-benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macam.
2: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang
1: okay.
2: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
1: Bener.
2: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi jadi ya gunain itu buat cari uang.
1: Oke.
2: Okay. Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
1: Oh iya.
2: Sempet
1: di Metro Mini gitu.
2: Sempet.
1: Wow. Wah, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
2: Iya.
1: Jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
2: Sempet
1: ke kafe-kafe sempet juga.
2: Nah itu jadi ada peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja ke Metro Mini gitu. Terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarinah.
1: Oke.
2: Dan dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
1: Full band.
2: Full band dengan akustik lah.
1: Iya.
2: Kan dari ngamen-ngamen itu dapetlah channel buat main di kafe. Ya, dari situlah.
1: Oke. Dari situ baru melalang buana. Berarti luar biasa banget deh pengalaman musiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
2: Yap.
1: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
2: Thank you.
1: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
2: Iya.
1: Tapi gimana?
2: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
1: Betul.
2: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
1: Why not gitu kan? Why not gitu kan? Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih. Enggak ada batasan usia, enggak ada kayak dari muda enggak juga, mau tua juga enggak apa-apa. Mau kapan aja lah pokoknya ngerilis satu rilis aja gitu kan.
2: Setuju
1: banget. Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
2: Wah, seneng banget sih ya.
1: Seneng banget ya.
2: Ada gugupnya juga.
1: Oh iya? Ya. Apa? Gugupnya itu kenapa?
2: Ya, apakah ini disukai orang atau tidak?
1: Iya
2: itu aja sih.
1: Bener sih. Itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
2: Yap.
1: Takut lagunya nggak disukain sama orang.
2: Iya.
1: Gitu kan.
2: Gitu
1: tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
2: Amin.
1: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya, berjudul Semampuku. Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
2: Aduh, deep banget lagi.
1: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal bareng sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bersama Bang Ali. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
2: Iya. Yep.
1: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik dia berarti nih.
2: Iya, anak pertama di dunia musik.
1: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
2: Aduh, iya karena harus dibalik apa kembali lagi ke masa itu berarti kan?
1: Bener.
2: Kalau kita mau ceritain.
1: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini ya. Ini bercerita tentang apa nih Semampuku?
2: Apa ya perjuangan seseorang lah di dalam suatu hubungan ya.
1: Oke.
2: Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu untuk bisa terus bersama gitu. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
1: Akhirnya menyerah juga berarti.
2: Menyerah juga.
1: Oke.
2: Okay. Ya, makanya okay. Di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan ku kan mengikhlaskan semua katanya.
1: Wow.
2: Ya udah, ikhlasin aja berarti memang dia bukan jodoh.
1: Benar. Ya. Tapi menurut lo setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
2: Iya.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Kenapa tuh menurut lo?
2: Karena apa ya? Cinta kan gak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
1: Betul.
2: Iya berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
1: Iya sih. Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang bahasanya nggak seimbang gitu ya.
2: Kayak
1: ya akan capek sendiri ujung-ujungnya
2: capek.
1: Gitu kan.
2: Capek banget bro.
1: Ya, berjuang sendiri itu juga capek ya.
2: Benar
1: kan?
2: Benar.
1: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya enggak menganggap tadi bahasanya ya.
2: Iya.
1: Berarti yang kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Iya betul.
1: Ini ngomongin effort kali ya.
2: Iya. Iya aja deh. Iya.
1: Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
2: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
1: Benar,
2: lama banget. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
1: Oke. Okay.
2: Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
1: Wow. Itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya.
2: Iya, lumayan lama. Karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau enggak main game, main musik.
1: Oh,
2: main
1: yeah.
2: gitar.
1: Iya. Yeah.
2: Pas lagi bosan nih main game kan, terus lagi megang gitar, tiba-tiba dapat nada.
1: Oke, okay, pertama berarti nada nih ketemu
2: nada,
1: nih.
2: Nada ketemu nih. Oke, oh, kayaknya enak nih. Na na na na na na na na gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan nih lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah, kalau sekarang mah udah happy.
1: Iya, bener sih. Enggak masuk ke nadanya dong.
2: Enggak masuk ke nadanya.
1: Enggak masuk ke nadanya.
2: Ah, coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang.
1: Ya kan?
2: Pikirin. Oh. Iya ya, kan ada waktu momen itu gitu.
1: Betul.
2: Keinget lah.
1: Keinget
2: di situ.
1: Recall ya.
2: Ya, terakhirnya tertuang jadi lirik.
1: Oke. Okay.
2: Pada saat itu.
1: Ingat enggak kalimat pertama yang tercipta gitu. Apa tuh?
2: Ya semampuku itu.
1: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
2: Menyebar.
1: Jadi sebuah lagu.
2: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
1: Oke.
2: Okay. Ya, kan? Dari awal aja udah semampuku, terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
1: Bener,
2: jadi
1: bener.
2: Kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu.
1: Iya, sih. Bener sih. tapi ada enggak maksudnya hal apa ya, mungkin terbucin, ter-effort yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada gak? Ingat ya?
2: Apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
1: Oke. Okay.
2: Benar-benar. Karena menurut gue itu effort ya.
1: Iya sih.
2: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
1: Benar.
2: Tapi kita harus lakuin.
1: Benar.
2: Supaya dia mau ya.
1: Iya. Yeah. Iya sih. Benar kan? Iya. Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
2: Iya.
1: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
2: Harus dilakuin.
1: Demi dia.
2: Demi dia. Aduh.
1: Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
2: Iya.
1: Dan ini dirilis berarti?
2: Dirilisnya di Mei kemarin.
1: Oh, Mei kemarin.
2: Iya.
1: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
2: lumayan.
1: Lebih.
2: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu, sempat ada berapa ya, penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
1: Oke. Okay.
2: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang nggak terlalu oke menurut saya. Jadi tulis lagi, terus keinget lagi, coba yang tadi, yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi. Sampai akhirnya ke-record lah, dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
1: Oke, okay. Buat demo berarti
2: buat
1: ya?
2: Buat demo lah, terus setelah itu udah.
1: Oke.
2: Okay. Diam.
1: Mengendap nih. Mengendap.
2: Kita juga lupa. Lanjut, apalagi sambil kerja kan?
1: Iya, yeah, benar-benar.
2: Kerja sampai akhirnya. Sebenarnya nih gara-gara istri.
1: Oke. Okay.
2: Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capai apa?
1: Oke. Okay.
2: Kayak gitu.
1: Ini pembicaraan deep talk ya.
2: Kepikiran ya. Apa ya? Ada sih gitu. Apa? Mau ini jadi penyanyi.
1: Oke.
2: Okay. Ya udah gitu ya. Ya udah apa nih? Ya udah nggak apa-apa, aku support katanya. Serius? Serius. Oh ya udah, langsunglah cari-cari koordinasi sama temen di mana nih buat, karena kita udah punya lagunya.
1: Benar. Ya
2: kan? Tinggal mau gimana? Di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman, terus dikenalin lah sama musisi senior namanya, okay, Om Balianto.
1: Oh ya, gitu. Ya, oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
2: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
1: udah lampu hijau.
2: Lampu
1: ya.
2: Lampu hijau.
1: tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
2: Enggak.
1: Support.
2: Bener. Untungnya enggak.
1: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan se apa ya, menunjukkan se effort apa mencintai seseorang.
2: Asik.
1: Ya udah, langsung aja ini dia Bang Ale dengan Semampuku.
0: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di Music Live Chat barengan sama Bang Ale. Halo. Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Bang Ale, Semampuku. Nih ya. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
3: Maksimal banget ya.
2: Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut gitu ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Kiat-kiat. Bahasanya lawas ya.
3: Aduh.
2: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
3: Kalau saran dari gue sih cuma simpel ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya kalau emang punya cita-cita kesana, ya dikejar aja apapun itu. Gitu.
2: Oke. Okay.
3: Karena kalau lo nggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
2: Iya sih.
3: Iya.
2: Bener.
3: At least coba walaupun gagal. Daripada nggak sama sekali.
2: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja.
3: Iya.
2: Lakuin dulu, lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu
3: yang
2: kan.
3: Penting punya karya.
2: Yes, itu dia. Karena menurut gue juga gak semua orang tuh bisa berkarya sih.
3: Iya.
2: Iya kan, maksudnya gak bisa ngeluarin karya.
3: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
2: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
3: Mungkin atau, karena perihal waktu.
2: Betul.
3: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
2: Bener. Jadi selama lu menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu kan. Bener.
3: Ya contohnya kayak gue lah.
2: Yes, asik.
3: Baru bisa sekarang.
2: Bener.
3: Walaupun karena berbagai persiapan, kayaknya bisa nih.
2: Bener. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
3: Iya.
2: Bener. Akhirnya rilis gitu kan. Oke. Okay. Tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
3: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gua itu gua enggak pernah kayak milih oh ini gitu. Pokoknya yang gua denger enak udah gitu.
2: Oh.
3: Gitu aja. Mau siapapun lah.
2: Siapapun gitu. Ya.
3: Karena menurut gua musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
2: Benar.
3: Iya sih.
2: Benar.
3: Jadi enggak ada yang favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar, ya udah gua dengerin.
2: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada enggak?
3: Semampu gue.
2: Bagus.
3: Nanyanya ke gue.
2: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Gue kan mancing-mancing aja. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
3: Hitam. Iya.
2: Kenapa tuh sekelam itu kan atau gimana?
3: Dark banget
2: ya. Bener-bener kalau lo di
3: dengerin. Ada di situasi itu ya.
2: Di situasi itu ya. Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
3: Iya. Mudah-mudahan bisa jadi teman ya.
2: Bener. Menemani kegalauan. Bener. Tapi untuk musik video sudah adakah untuk lagu ini?
3: Udah ada.
2: Udah ada.
3: Iya, di channel YouTube Alessandr.
2: Alessandr, bener-bener. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
3: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandr.
2: Oke.
3: Okay. Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
2: Oke. Okay. Sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alessandr gitu kan.
3: Oh ini orangnya
2: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alessandr.
3: Iya.
2: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
3: Sudah, alhamdulillah.
2: Sudah ya. Jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya.
3: Iya.
2: Menemani kegalauan.
3: Bisa jadi konten-konten juga.
2: Yes. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
3: Apanya yang mau disampaikan?
2: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
3: pesan-pesan
2: mungkin
3: pesan ya. ya semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
2: Oke.
3: Okay. Jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
2: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
3: Iya. Sudah semampuku.
2: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
3: Semampuku.
2: Iya. Itu dia.
3: Jangan dipaksain.
2: Oke. Berarti jangan lupa teman bro dua untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP, dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
3: Yep.
2: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat nih saatnya.
3: Berat banget.
2: Saya ngasih pressure.
3: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
2: Oke. Berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
3: Masih, dikala memang lagi enggak sibuk sempetin, karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gua hidup di Jakarta.
2: Betul sekali. Ya. Ini adalah titik startnya Bang Ali Kayaknya ini bisa dibilang di Jakarta ya.
3: Iya.
2: Jadi berarti gak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang? Enggak. Alright, jadi buat lo semua teman-teman berdua yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana? Sosial media mungkin, Bang?
3: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel pastinya. Kalau gak di TikTok juga ada, Alesande Musik.
2: Betul
3: ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
2: Alright, jadi biar gak ketinggalan langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan juga
3: follow dong.
2: Betul ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main.
3: Thank you.
2: Single-single selanjutnya.
3: Amin.
2: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
3: Harus dong.
2: Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
3: gue Alisande.
2: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye bye.

Bro 2, selamat malam barengan sama Sabrina yang bakal nemenin kalian sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jaga Malam. Ya, apa kabar nih teman Bro 2? Terakhir kita ketemu di hari Selasa. Sepada ya teman Bro 2. Kita ketemu lagi nih di Jaga Malam. Dan gimana hari kalian hari ini? Mungkin hari ini ada yang habis olahraga, nge-gym, atau mungkin ada yang habis lari ya, olahraga lah ya intinya. Tetap semangat teman Bro 2. Besok kita menyambut hari Jumat nih ya, dan harus tetap semangat tentunya teman produs semua. Hati-hati di jalan, yang lagi di jalan mungkin baru pulang olahraga atau mungkin ada yang mau siap-siap keluar nih, jangan lupa ya kunci rumahnya dibawa biar nanti pas masuk itu nggak kebingungan nih nelpon orang rumah ya, orang rumahnya udah tidur. Oh, apa sih? Oke, teman Pro 2, intinya tetap stay tune terus ya di Pro 2 FM. Hati-hati di jalan, karena tadi Sabrina lihat itu harinya mulai kayak ada geluduk ya teman Pro 2 ya, bukan geluduk tuh, kayak kilat nih. Jadi feeling Sabrina sih bakalan hujan. So teman Pro 2 semuanya stay tune terus ya di Pro 2 FM, dan hati-hati di jalan ya. Jangan aneh-aneh di jalan, tetap lihat kanan kiri belakang. Jangan juga lihat belakang, nanti malah berbahaya ya. Intinya tetap stay tune terus di Pro 2 FM, pengeret teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Oke, terima kasih untuk RRI karena dengan RRI saya tidak takut ketinggalan nonton bola. Karena dengan ada RRI di mana aja saya bisa dengar bola tuh. Dari mobil, dari motor, pakai headset segala macam kita udah bisa dengar bola karena dari RRI menyiarkan semua Piala Dunia.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Dulu aku berpikir sains hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik.

0: Mira, lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget, Ani. Jangan lupa juga, kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin drainase tersumbat.
0: Oh iya, Vira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong, Ani. Dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

Kalau kamu kira jambu mente itu cuma buah biasa, fix, kamu belum kenal dekat. Dari bentuknya sih kelihatan santai, warnanya cerah, rasanya manis, dan sering dianggap cuma buah pinggir jalan. Padahal, jambu mente itu penuh kejutan. Soalnya, yang bikin dia terkenal bukan buahnya, tapi bijinya. Yes, kacang mente yang sering kamu temuin di toples lebaran, di kafe mahal, atau jadi topping salad biar kelihatan sehat, itu asalnya nempel di luar buah jambu mente. Unik banget kan? Biasanya, biji ngumpet di dalam. Ini malah nongkrong di luar kayak nggak mau ribet. Tapi jangan salah, walaupun kelihatannya santai, prosesnya nggak main-main. Biji jambu mente nggak bisa langsung dimakan. Di dalam cangkangnya ada getah yang bisa bikin iritasi. Makanya, sebelum jadi kacang mente yang gurih, yang kamu sukai, bijinya harus dipanggang, dikeringkan, dan diolah dengan hati-hati banget. Dan fun fact-nya, Indonesia itu salah satu penghasil jambu mente terbesar. Tanaman ini cocok tumbuh di daerah panas dan kering, dan jadi sumber penghasilan penting buat banyak petani lokal. Jadi, setiap kali kamu ngambil kacang mente, ingat ya, itu bukan sekedar cemilan, tapi hasil proses panjang dari pohon, panen, sampai ke tangan kamu. Jambu mente, buahnya segar, bijinya bernilai tinggi, dan ceritanya panjang.

0: Bila mana kita akan berjumpa, berjumpa. Bila mana kita akan berjumpa.
1: Teman terbaik kamu. Makasih barengan sama Sabrina atau Mempro 2 semuanya di Jaga Malam. Dan 2 menit lagi kita akan memasuki pukul 21 waktu Indonesia Barat, yang dimana kita buka request nih dan buka curhatan. Kenapa nih curhat di radio ya? Bukan curhat sama Pro 2. Jadi kita ya curhat juga sih, cuman mungkin ya curhat kayak seputaran cinta mungkin ya. Ya karena emang kita memasuki di cerita cinta dan request lagu nih teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin hari ini lagi harinya tidak baik ya, entah dengan orang tersayang atau mungkin sedih karena hewan atau senang karena hewan atau karena keluarga ya, siapapun itu boleh dicurhatin sama Pro 2, karena cinta itu bukan cuman tentang pacar ya atau mantan atau siapapun itu, tapi cinta itu bisa ke teman, ke keluarga ya, tapi bukan cinta sama teman ya, bukan, maksudnya sayang sama teman. Gimana tuh maksudnya, bukan friendzone ya, bukan teman Pro 2, bukan HTS juga, bukan teman Pro 2 ya, tapi cinta kepada teman, sebagai teman, best friend gitu maksudnya teman Pro 2 ya, boleh dicurhatin aja. Atau mungkin teman Pro 2 ada yang baru dapat kucing nih, terus kalian kayak aduh cinta banget nih sama nih bayi kecil imut gitu kan, boleh dicurhatin aja apapun ya, bebas, intinya seputaran tentang cinta ya. Dan boleh sambil request lagunya nih teman Pro 2, mungkin kayak ah award ini sedang banget, habis quality time sama keluarga aku atau sepupu aku ya, kayaknya lagu ini cocok nih untuk menggambarkan hari-hariku hari ini gitu teman Pro 2. Tapi kalau misalnya gak ada yang diceritain juga gak apa-apa, tapi better diceritain ya. biar kita ngobrol juga teman Pro 2, oke? Sabrina tunggu sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. So stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oh iya, lupa teman Pro 2, yang mau request bisa langsung ke WhatsApp kita di 0811523924. Sabrina tunggu sampai pukul 22.

0: Pesanan hari ini belum banyak, padahal sudah buka toko sejak pagi.
1: Loh, sudah coba pasarkan lewat platform digital? Sekarang banyak loh UMKM yang naik kelas karena memanfaatkan teknologi.
2: Di era transformasi digital, pelaku usaha dapat memperluas pasar tanpa batas wilayah. Cukup dengan gawai dan koneksi internet, produk lokal mampu menjangkau konsumen lebih luas.
0: Memangnya sulit ya?
1: Gak sulit dong. Kita bisa mulai dari media sosial, pasar daring, hingga pembayaran non-tunai. Yang penting itu konsisten dan terus belajar.
0: Ada pesanan masuk nih. Wah, dari luar kota juga.

usaha yang lebih inklusif dan berdaya saing. Mari dukung gerakan transformasi digital sebagai bagian dari semangat Astacita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Gunakan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan digital, dan bersama kita kuatkan ekonomi Indonesia.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Sekarang, ekonomi kreatif jadi peluang besar buat anak muda. Di era digital, ide bukan cuma angan-angan, tapi bisa berubah jadi penghasilan. Dengan modal kreativitas HP dan internet, karya bisa dikenal luas lewat media sosial dan platform digital. Peluangnya terbuka lebar. Anak muda bisa mengembangkan hobi jadi usaha, mulai dari konten kreator, desain grafis, musik, video, sampai kuliner kreatif. Dunia digital bikin siapapun punya kesempatan yang sama buat tampil dan berkembang. Tapi, di balik peluang itu, ada tantangan yang perlu dihadapi. Persaingan di era digital semakin ketat. Banyak karya bermunculan setiap hari. Jadi pelaku ekonomi kreatif harus terus berinovasi dan berani tampil beda. Selain itu, literasi digital juga penting. Kreatif aja nggak cukup. Perlu paham pemasaran, branding, dan cara mengelola usaha. Belum lagi soal plagiarisme dan mental yang harus kuat, karena nggak semua proses langsung berhasil. Intinya, ekonomi kreatif di era digital punya peluang besar sekaligus tantangan nyata. Anak muda yang adaptif, konsisten, dan berani bikin tren punya kesempatan besar untuk sukses.

Agung Catur Prabowo selaku Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan Pusat Provinsi Kemenengah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada RRI yang senantiasa menghadirkan program-program berkualitas termasuk gelaran Piala Dunia 2026. Semoga RRI menjadi media yang menginspirasi dan mendekatkan masyarakat dengan berbagai informasi dan hiburan berkualitas.

0: Akhirnya sampai juga di pos bayangan. Capek banget. Makan dulu ah, biar bertenaga lagi.
1: Eh Andy, itu bungkus plastiknya jangan ditaruh di situ. Masukin ke kantong kecil di tas kamu dulu.
0: Aduh Mai, cuman satu plastik kecil doang kok. Nanti juga ketimbun tanah, ribet banget.
1: Eh denger ya, gunung itu tuh kan bukan cuma tempat kita buat foto-foto. Ini tuh rumah bagi satwa liar dan juga sumber air warga di bawah. Kalau semua pendaki mikir, ah cuman satu plastik, gunung ini bakal jadi gunung sampah, bukan gunung hutan.
0: Iya juga sih. Eh lihat, ada monyet di situ. Kasih biskuit ah, biar mendekat.
1: Jangan, stop. Kita tuh gak boleh kasih makan satwa liar. Itu bisa bikin mereka ketergantungan dan merusak insting alaminya. Kita di sini tamu, Ndi. Kita tuh harus hargai alam dan adat warga lokal di sini. Berwisata itu soal meninggalkan jejak syukur, bukan jejak sampah. Hormati alamnya, hargai budayanya.
2: Jadilah petualang yang bertanggung jawab. Bawa pulang sampahmu, jaga jarak dengan satwa, dan muliakan adat setempat. Pariwisata berkelanjutan dimulai dari kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
1: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
0: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
1: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Padahal, pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama, yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun. Kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

0: produk lokal, ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Edville Helms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

soal air. Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Esensi Buku Bumi Cita adalah novel karya Habibur Rahman El-Siraji. Ketika cinta datang dari tempat yang tak terduga, ia mampu menunggu

Bukan harapan dan kekuatan di tengah dinginnya kesendirian. Salah satu kutipan dari buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji yang mengisahkan perjalanan spiritual dan emosional seseorang mahasiswa Muslim Indonesia yang bernama Muhammad Ayas. Berlatar belakang di Rusia, cerita ini menggabungkan elemen cinta, iman, dan pencarian makna hidup dalam konsep yang penuh tantangan dan godaan. Novel ini dimulai dengan Ayas yang berangkat ke Rusia untuk melanjutkan studi dan melakukan penelitian tentang kebudayaan dan sejarah Islam di negara ini. Sebagai seorang Muslim yang taat, Ayas menghadapi banyak tantangan di negeri yang mayoritas penduduknya non-Muslim dan berbeda budaya. Dari awal perjalanannya, pembaca dibawa masuk ke dalam pergulatan batin Ayas untuk mempertahankan keimanan dan prinsip-prinsipnya di tengah godaan dan perbedaan. Di bagian kedua buku ini menceritakan bahwa di Rusia, Ayas bertemu dengan dua orang wanita yang mempengaruhi hidupnya, Yelena dan Linor. Yelena adalah seorang wanita Rusia yang modern dan skeptis terhadap agama. Sementara Linor adalah seorang Yahudi yang juga memiliki ketertarikan terhadap budaya dan juga agama. Pertemuan dengan mereka membuat Ayas menghadapi berbagai dilema moral dan spiritual. Melalui interaksi ini, pembaca disuguhkan dengan berbagai dialog yang mendalam tentang keimanan, cinta, dan perbedaan budaya. Di akhir cerita, Ayas mengalami transformasi spiritual yang signifikan. Pengalamannya di Rusia mengajarkan banyak hal tentang keteguhan iman, arti cinta yang sebenarnya, dan pentingnya menjaga prinsip-prinsip agama di tengah kehidupan modern yang penuh godaan. Ayas menemukan bahwa kekuatan cinta yang sejati datang dari cinta kepada Allah dan komitmen untuk menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya. Kesimpulan Bumi Cinta adalah sebuah karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran moral dan spiritual. Habibur Rahman El Sirazi berhasil menggabungkan elemen drama, romantisme, dan religiositas dalam sebuah cerita yang menyentuh dan menginspirasi. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan kembali arti cinta, keimanan, dan perjuangan dalam menjaga prinsip-prinsip hidup di tengah tantangan modernitas. Novel Bumi Cinta menunjukkan bahwa di tengah godaan dan cobaan, cinta kepada Tuhan dan keteguhan iman adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan sejati. Demikian esensi buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Bersama saya Ahsanu Amala, sampai jumpa.

0: Hey, Elzan, mau kemana tuh?
1: Eh, halo Ju, aku mau ke lahan aku dulu nih, yang ada di bukit sebelah lahan kamu tuh.
0: Oh iya? Yuk, kita bareng-bareng aja kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu mau ngapain di sana?
1: Oh, aku mau menebang pohon dan mau membangun pondok di sana.
0: Hah? Astaga, kamu nggak tahu ya, apa yang sudah kamu lakukan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Nih ya, penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya akar yang biasanya berfungsi untuk mengikat tanah.
1: Hah? Aduh, maaf. Aku baru tahu. Terima kasih ya ingatin aku. Baiklah, aku nggak akan melakukan aktivitas itu supaya tidak terjadi tanah longsor.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Esensi Buku Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi.
1: Pendidikan bukan hanya tentang apa yang kita pelajari di dalam buku, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan keberanian dan semangat untuk meraih impian. Salah satu kutipan dari novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi adalah sebuah kisah tentang perjalanan seorang anak desa dari ranah Minang, Alif, yang berjuang untuk meraih pendidikan tinggi di pondok pesantren di Jawa. Novel ini mengisahkan perjalanan Alif dari masa kecilnya di desa hingga perjalanannya menuju ilmu pengetahuan yang lebih tinggi di Negeri Lima Menara. Cerita dimulai dengan keinginan Alif untuk mengejar mimpi yang lebih besar. Berbeda dari kehidupan yang biasa di desanya, dari perjalanan ini Alif harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk tantangan keuangan, budaya, kultural, dan juga adaptasi dengan lingkungan yang benar-benar baru baginya. Pondok pesantren yang menjadi landasan cerita ini, Darun Saqoh, memperlihatkan kepada pembaca betapa beragamnya latar belakang santri-santri di sana, baik dari segi budaya, etnis, maupun karakter mereka. Alif memulai perjalanannya dengan menimba ilmu dan persahabatan di lingkungan yang awalnya begitu asing baginya. Pada intinya, Negeri Lima Menara mengisahkan perjalanan spiritual dan pencarian identitas Alif. Novel ini bukan hanya tentang pencapaian ilmu pengetahuan, tapi juga perjuangan menemukan nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam, persahabatan yang kuat, dan kejujuran pada diri sendiri. Ahmad Fuadi dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan pesantren, mencoroti aspek spiritual, kedisiplinan, dan nilai-nilai agama yang mengakar kuat di pondok pesantren. Novel ini juga menunjukkan bagaimana kerja keras, kejujuran, dan tekad kuat dapat membantu seseorang meraih mimpi, meskipun dihadapkan dengan tantangan dan keterbatasan. Pada intinya, Negeri Lima Menara bukan sekedar tentang perjalanan seorang pemuda menuntut ilmu, melainkan juga kisah tentang kesetiaan pada nilai-nilai agama, persahabatan, dan keyakinan pada mimpi-mimpi yang ingin dicapai. Dalam setiap halaman, pembaca akan merasakan bagaimana perjalanan Alif mencari ilmu, dan tidak hanya memberikan pengalaman akademis, tetapi juga pengalaman kehidupan yang berharga. Novel ini menggambarkan bahwa pendidikan tidak hanya seputar ilmu pengetahuan, tapi juga tentang pertumbuhan pribadi, nilai-nilai moral, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan di kehidupan. Melalui cerita Alif, Ahmad Fuadi mampu menginspirasi pembaca tentang pentingnya kejujuran, kerja keras, dan kesungguhan dalam mengejar mimpi. Novel ini membangkitkan semangat untuk tidak pernah menyerah, bahkan ketika dihadapkan dengan kesulitan yang luar biasa. Dengan gaya bahasa yang mengalir, Ahmad Fuadi menyuguhkan kisah yang menyentuh, menginspirasi, dan mampu menggugah semangat pembaca untuk mengejar impian mereka dengan tekad yang kuat. Negeri Lima Menara memberikan gambaran kehidupan pesantren yang unik sambil memperhatikan betapa pentingnya pendidikan, nilai-nilai kehidupan, dan persahabatan dalam perjalanan hidup seseorang.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amalah, pengumpul materi Ahsanu Amalah, narator Muhammad Juhal Alif Fardeni, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini. Saya Sabrina Trimarwahdina mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu mengucapkan selamat berpisah sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

Halo teman Bro 2FM, apa kabar kamu hari ini? Semoga baik dan sehat selalu ya. Sama seperti yang lagi siaran pagi ini bareng aku Ranap Tobing di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat teman Pro 2, seperti biasa kamu akan dengerin jazz musik ya di awal perjumpaan kita. Nah, ada lagu-lagu keren dari belantika musik Indonesia dan mancanegara, dilengkapi dengan best cut religi. Jam 6 ada informasi ringan, salah satunya adalah info Pro 2, info cuaca dan tips lainnya. Jam 9 jangan lupa kamu bisa dengerin program seru ya. Di Sepada ada ngopi ngobrol pagi ya. Aku gak sendiri, entar sama teman-teman lainnya. Oke, jadi buat teman Pro 2, selamat mendengarkan, selamat beraktivitas, dan jangan lupa tersenyum.

dalam Islam perempuan itu dijaga banget, teman-teman. Kalau laki-laki itu gak perlu dijaga. Kenapa? Kurang berharga. Cowok itu emang gak kurang berharga sih. Cowok itu tergeletak di jalan gak ada yang mau. Kalau cewek dari ujung rambut sampai ujung kakinya semuanya berharga. Makanya Islam itu menjaga banget perempuan. Kalau kita kelihatan rambut biasa aja, kita kelihatan lengan biasa aja, kita kelihatan kaki biasa aja. Bahkan sebagian riwayat mengatakan kelihatan paha masih boleh. Sebagian riwayat mengatakan paha itu aurat, sebagian yang lain mengatakan dia tidak aurat. Aurat itu adalah antara lutut dengan perut, antara, bukan semua bagiannya, hanya satu bagian. Tapi itu adalah mazhab lah, kita hargai setiap pendapat. Tapi dia memang agak kurang diminati. Cowok itu mau dia gak pakai baju biasa aja, tapi cewek kelihatan rambut aja itu sesuatu banget. Makanya syariat Islam itu bukan membatasi perempuan, tetapi menjaga perempuan. Makanya ayatnya ketika Allah bicara tentang perempuan solihah, fasolihat, perempuan yang solihah, kalau bahasa sekarang cewek.

jaga dia. Jadi dalam Islam, syariat tentang perempuan itu bukan batasan, bukan mengungkung, tetapi menjaga. Itu adalah misi utamanya, menjaga perempuan. Sehingga kalau misalnya kita disuruh menutup aurat, itu Allah bukan mau membatas-batasi ruang gerak kita. Allah pengen jagain kita. Ustaz, kita buka aurat aja gak laku-laku, apalagi nutup aurat. Salah. Kalau kita membuka aurat belum punya pasangan, kita tutup aurat, bisa jadi pasangan yang Allah akan datangkan dan siapkan untuk kita itu, dia hanya tertarik dengan kita ketika kita sudah tutup aurat. Kenapa kita gak nikah-nikah? Mungkin kita belum menarik buat dia. Lebih mending mana? Cowoknya tertarik karena kesolehan kita atau karena fisik? Yang mana? A apa B? Pilihan A, calon suami tertarik sama kita gara-gara ngelihat fisik kita cantik, seksi, dan seterusnya. Pilihan B, dia tertarik gara-gara ngelihat kita itu taat, solehah. Mana? Jadi kita sendiri secara fitrah tahu jawabannya. Kita nggak mau cowok itu tertarik sama kita gara-gara fisik, walaupun itu boleh. Kok boleh sih Ustaz? Karena Nabi mengatakan, tungkahul mar'ah, nikahilah cewek karena empat hal. Salah satunya yang nomor pertama apa? Lijamaliha, karena kecantikannya. Tetapi yang keempat, dan itulah yang paling penting, lidiniha, karena kesolehannya, ketaatannya. Sehingga dalam Islam, cewek itu moralnya dijaga dengan syariat. Tutup aurat. Tutup aurat ini ada dua. Ada yang pakai jilbab, ada yang pakai cadar. Dan dua-duanya mazhab, dua-duanya baik. Terserah mana yang nyaman. Ustaz, saya nyamannya pakai cadar. Apa? Biar gak ada yang kenal saya, soalnya saya followersnya banyak. Mangga. Dan saya juga pakai masker, kadang-kadang udah pakai masker, terus pas dibuka tetap gak ada yang kenal, ternyata saya kegeeran. Boleh mau pakai cadar atau pakai jilbab doang, boleh juga. Saya mengambil mazhab jilbab, tapi saya respect sama yang pakai cadar. Kemarin anak saya di pesantren ngirim foto, Aisyah, kelas 1 SMP, dia ngirim foto pakai cadar. Baba, ini foto aku, ini siapa sih? Ini Aisyah. Oh Aisyah, astagfirullahaladzim. Bukan alhamdulillah, malah astagfirullah gitu. Kurang soleh bapaknya. Aisyah, kok pakai cadar? Enggak, ini di pesantren doang. Tapi kalau lagi jalan sama baba, jangan pakai cadar ya. Ya bah, dia tahu, saya kan senang nongkrong, senang jalan. Jadi saya tetap respect. Cuman kalau mazhab saya adalah pakai jilbab. Ini hanyalah pendapat fikih. Dua-duanya punya dalil. Dua-duanya dari para ulama. Dua-duanya dicontohkan oleh sahabiat atau sahabat perempuannya Nabi SAW. Kalau istri Nabi, cadaran. Sahabat Nabi, ada yang cadaran, ada yang tidak cadaran. Artinya, ini semuanya baik. Kenapa? Yang penting menutup aurat. Ini menunjukkan bahwa apa teman-teman? Bahwa Islam itu menjaga perempuan. Tapi jangan juga udah cadaran, fotonya little love. Nah ini berarti kan dia kayak setengah-setengah gitu kan. Atau jilbaban, make up. Jadi sebelum dia posting, editnya 3 kali. Pertama ngeditnya pakai make up. Udah bersih, bening banget. Ini dikerik abis, terus dilurusin. Ternyata agak kurang simetris. Sebelah sini lurus, ini agak bengkok. Jadi gimana nih? Agak kurang simetris, terus pakai celak segala macam. Udah edit pertama. Edit kedua pakai kamera depan. Karena kamera depan itu paling glowing ya. Udah beres pakai kamera depan, sebelum posting edit pakai aplikasi gratisan. 3 kali ngedit baru posting. Jangan. Kenapa? Akhlak. Cewek kalau foto jangan selfie jarak dekat. Kalau mau selfie boleh, tapi 100 meter okelah. Pakai tongsisnya, tongsis yang jarak jauh ya, kayak galah gitu. 100 meter boleh. Kalau mau jarak dekat boleh, tetapi jangan terlalu bergaya. Udah aja kayak foto KTP lah. Boleh. Jangan terlalu disenyumin, jangan apalah gaya-gaya jari, nggak usah, biasa aja, lempeng lah ya. Jadi wajahnya bangetnya lempeng. Oke, itu mah nggak ada fitnah. Apalagi cewek, nah sekarang kan lagi ngetren tuh pakai bumerang ya. Ada nggak ayat bumerang di Al-Quran? Ada di surat An-Nur. Wahai perempuan yang beriman, janganlah kalian menghentakkan kaki kalian, karena itu akan memperlihatkan lekuk tubuh kalian. Itu ayat bumerang. Gimana caranya kok jadi ayat bumerang Ustaz? Cewek itu kadang kalau bumerang kan gini kan. Kalau sekali sih gak masalah. Masalahnya kalau diposting jadi berkali-kali kan. Akhirnya dia ngedance. Dan ayatnya, janganlah kalian menghentakkan kaki kalian saat berjalan, sehingga memperlihatkan lekuk tubuh kalian. Itu ayat bumerang. Terus gimana dong Ustaz? Sayang aplikasi bumerangnya. Boleh. Bumerang rame-rame duduk. Gini nih, tutorial bumerang syariah.
bumerang kan? Satu, dua, tiga. Udah beres. Pas diposting gimana? Kan aman ya, gak ada fitnah. Yang digoyang cuma tangan doang. Boleh. Saya gak mau melarang sesuatu tanpa solusi. Ada solusinya yang kayak gitu. Bumerang, selfie, apalagi emoticon, kalau kirim ke sebelah hati-hati. Kalau belum muhrim, cuman temen doang, walaupun dekat, jangan kirim emoticon. Kalau chat, emoticon yang boleh dikirim sama cewek cuman satu. Udah itu doang. Bilang kalau mau bilang makasih, makasih. Udah, kalau mau agak sopan dikit, hatur nuhun. Udah, mau lebih sopan lagi, hatur nuhun. Boleh lah, unya aja dipanjangin. Tapi tetap aja emoticonnya satu. Gini, jangan makacih ya. Apa sih gitu kan? Emotikonnya love-love, berderai-derai. Yang lebih intimate lagi apa? Air mata menggenang di sini, gak jatuh-jatuh gitu kan? Jangan. Kenapa? Itu akhlaknya tidak syariah. Udah aja gini, kalau kalian gregetan pengen ngirimin emotikon, tunggu sampai saya terima nikahnya fulana bintu fulan. Beres itu kirimin semua emotikon, semua. Udah semuanya, habisin emotikon. Pagi-pagi ngirim 100 emoticon, jungkir baliklah, loncat sana loncat sini, apa pokoknya bebasin deh. Boleh, tapi kalau belum halal, udah gini aja. Makasih. Kalau mau agak sopan dikit, titik-titik. Makasih, titik-titik-titik. I-nya tetap satu, jangan lebih. Kalau udah lebih, sesuatu. Makasih. Ustadz, saya nggak ada niat apa-apa. Di sini mungkin nggak ada niat, kita nih gampang kegeeran. Yang sebelah sini itu orangnya kayak gimana gitu. Kenapa dia kok ngirim emoticon ini? GR. Akhirnya kasihan, daripada nanti cari tower, cinta ditolak, nyari tower, bahaya. Udah naik tower gak diloncat, kenapa? Ketinggian, turun lagi. Artinya ini fitnah. Jadi masalah moral itu berawal dari hal-hal yang sepele loh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

kehidupan dunia. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya, dunia hanya sementara, jangan sampai membuat kita lupa akan

0: Laporan bulanan ini rapi sekali. Siapa yang menyusunnya sesingkat ini tapi sangat detail?
1: Itu hasil kerja staf baru kita, Lina. Meskipun dia memiliki keterbatasan penglihatan, dia menggunakan software pembaca layar dengan sangat mahir.
2: Permisi, Pak. Ini berkas digital tambahan yang Bapak minta. Sudah saya sesuaikan formatnya agar aksesibel untuk semua tim.
0: Hebat sekali, Lina. Awalnya saya pikir akan sulit bagi kita berkoordinasi, tapi ternyata cara kerjamu justru membuat tim lebih efisien.
1: Ingat, di kantor ini yang kita nilai adalah kompetensi dan kontribusi. Ruang kerja yang inklusif adalah kunci kemajuan kita bersama.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk berinovasi. Dengan dukungan fasilitas yang memadai dan sikap terbuka, mereka adalah aset berharga bagi dunia kerja. Mari ciptakan perkantoran yang ramah disabilitas, berikan kesempatan, hargai kemampuan, gapai kesuksesan bersama.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah. Tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya. Padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM nggak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ibadah sholat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Maka jangan pernah melewatkan ibadah sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa sholat kembali.

0: Wah, kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
1: Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus aja lah, sayang.
0: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah, bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
1: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

Info pada 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama aku Ranab Tobing. Pelatih timnas Oman Tariq Sektioui memuji komposisi timnas Indonesia, utamanya lini pertahanan menjelang laga uji coba. Indonesia dan Oman akan bentrok dalam kalender internasional FIFA Matchday periode Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK, Senayan, Jakarta.

Halo, selamat pagi teman Pro 2 yang paling kece badai di seluruh penjuru tanah air dan Palangkaraya pastinya. Kembali lagi bareng aku Rana Tobing menemani kamu di Spada. Iya, santai pagi Dak Dikduk. Oke, buat kamu yang mau pengen dengar informasi menarik, info Pro 2 tadi udah, info cuaca nanti bakal aku update dari situs BMKG dan juga prakirawan BMKG Palangkaraya ya. Nah, teman Pro 2 mengawali hari Jumat ini ya, tanggal 5 Juni 2026, aku Rana menyapa kamu lagi. Gimana tidurnya semalam, guys? Semoga nyenyak banget ya. Yang gak nyenyak hari ini ya, nyenyakin aja. Dan sekarang pas bangun tidur gimana rasanya? Badan segar ya, kalau tidurnya nyenyak pasti gitu ya. Jadi badan segar kayak habis disiram es sirup. Wah, di tengah padang pasir yang panasnya tuh minta ampun deh gitu kan ya. Tadi malam ada yang merasa kepanasan. Pagi ini mau pengen mengharap hujan turun. Oke, semoga doa kamu bisa dikabulin oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang mau pengen pergi olahraga atau barusan udah habis jogging ya, jalan kaki di sekitaran komplek rumah, wah, aku acung jempol buat kamu ya. Oke, yang baru bangun tidur jangan lupa tarik napas dalam-dalam sekarang. Rasakan oksigen pagi yang masih bersih masuk ke paru-paru kamu. Dan hembuskan pelan-pelan semua beban pikiran kemarin ya. Lupain mantan, lupain segala orang-orang yang kayaknya gak kamu suka ya. Tapi jangan ada dendam di antara kita. Kalau ngomongin soal pagi hari, teman Pro 2, siapa sih yang udah sarapan pagi? Kamu? Atau sekarang malah udah OTW aja? Sekarang lagi dalam perjalanan mau ke kantor. Kantornya mungkin jauh. Oke, hati-hati ya. Konsentrasi, jangan main handphone. Semoga sampai selamat di tempat tujuan kamu. Yang mau pengen berangkat kerja ya. Kalau anak-anak sekolah ada yang liburan ya udah ya. Ada yang masih ujian. Ada yang masih nyusun skripsi. Ada yang lagi jatuh cinta. Wah, selamat jatuh cinta ya. Kasmaran nih.

Mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya

0: ATM banking atau e-wallet Bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan? Gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
1: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
0: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

Teruslah berlari teman Pro 2 bersama Radio Anak Muda Palangkaraya pagi ini ya. Nah, aku bakal update dulu perakiran cuaca yang ku ambil dari situs bmkg.go.id. Palangkaraya hari ini akan berpotensi berawan teman Pro 2 ya. Ini masih perakiran cuaca ya. Kira-kira begitu. Dengan suhu udara dari 25 derajat Celcius sampai ke 32 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara 64 sampai 98%. Nah, itu untuk Kota Palangkaraya ya. Oke, dengan keadaan cuaca hari ini semoga bisa mendukung segala aktivitas dan rutinitas kamu. Aku sekarang mau pengen sapa-sapa dulu deh buat teman Pro 2 yang udah rame banget di kolom komentar di 0811523924 di media sosial kita juga ya. Oke, ada Kak Siti yang ada di Jampang Rango. Selamat pagi Pro 2. Wah, benar-benar gokil. Mantan aku minta balikan. Ah, gimana dong Kak? Yang gak usah di ini ya. Gak usah di diiyain. Ya udah, kamu jalani aja sekarang hidup kamu ya, dan masa depan kamu yang indah, cemerlang, bahagia. Wah, tapi itu jawabannya di kamu sih. Aku cuma ini aja ya, ngasih jalan terbaik. Karena kalau kamu kembali lagi sama mantan ya, balik lagi ntar kejadiannya ceritanya ya gitu-gitu juga ya kan. Ini mumpung masih pacaran. Ah, pagi-pagi udah ngomongin mantan. Oke, makasih buat kamu. Ada teman kita Yogi ya. Hari ini aku bakal berangkat nih Kak ke luar kota. Kemana kamu? Kemana? Cuma kemana? Ternyata dia mau pengen keluar kota ya, ke Banjarmasin. Aku kuliah di BCM. Doain ya teman-teman, aku bisa sukses. Yes. Wow, emang udah musim masuk kampus gitu? Belum ya? Oke, mungkin dia cuma kasih info aja. Ada Kak Nata, ya Nata yang ada di Jalan Bangas Permai. Pagi-pagi Pro 2 ditemenin sama Bang Ranap Tobing, semangat terus gitu. Ada Kak Siska di Bandung yang lagi dengerin RRI Digital, yang katanya lagi galau berat gara-gara skripsiku belum di ACC sama dosen tercinta. Wah, tenang Siska, tetap konsisten ya untuk revisinya, karena proses itu nggak bakal pernah mengkhianati hasil akhir. Nah itu tuh, kamu harus terus berjuang terus. Teman berdua masih bersama aku Ranap Tobing di Sepada hari ini.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Broadway dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Single dari Padi, Kau Malaikatku. Siapa nih ya yang jadi malaikat kamu? Ibu, pacar, teman kamu siapa gitu ya. Dia jadi malaikat kamu terus. Di saat kamu sedih, dia ada. Di saat kamu senang, dia juga ya pasti ada. Oke teman Pro 2, ada yang merasa ya kalau masker ini adalah malaikatnya. Nah, keputusan dari sebagian orang yang tetap memakai masker di tempat umum ini terkadang masih sering memicu pandangan yang bilang heran hingga ejekan dan penghakiman ya dari orang-orang sekitar. Ada yang bilang, "Ah, kamu sombong ya pakai masker kayak orang biar enggak kenal kamu ya." Terus pakai masker sok sehat banget ya. Padahal teman Pro 2, tindakan ini merupakan sebuah bentuk kesadaran sih ya. Ya, boleh dibilang kesadaran mandiri yang sangat baik dalam menjaga kesehatan tubuh. Sangat tidak bijak jika kepedulian dari orang ya yang ada di sekitar kamu terhadap kebersihan udara ini malah dijadiin sama yang namanya lelucon di ruang publik. Jangan sampai kamu jadi pelakunya ya, yang ngejek ya, yang ngomongin orang pakai masker kayaknya ginilah gitu ya. Keren dari pakar kesehatan ini menegaskan bahwa memakai masker bukan berarti orang itu mengidap penyakit menular yang berbahaya, karena masker adalah pelindung yang efektif banget untuk menangkap polusi debu, asap kendaraan, dan kuman yang bertebaran di udara. Jadi bagi para teman Pro 2 nih yang memiliki imun lemah atau alergi, masker tuh adalah perisai wajib. Jadi saat beraktivitas di luar rumah. Jadi buat kamu nih yang punya sikap tadi tuh menertawakan pengguna masker ya, ini menunjukkan masih rendahnya kamu tentang pemahaman sebagai masyarakat yang tentunya mencegah penyakit, ya kan? Jadi dengan menjaga diri agar tidak mudah sakit, pengguna masker sebenarnya juga ikut melindungi orang lain, melindungi kamu ya yang suka ngejek tadi dari resiko penularan juga. Oleh karena itu, hargailah ya teman-teman, orang-orang yang ada di dekat kamu ya, yang memilih sehat ya, agar ini menjadi pilihan sehat sesama warga, sebagai tanda masyarakat yang cerdas. Karena kesadaran untuk hidup bersih itu sepatutnya didukung ya, didukung oleh kamu, bukan malah dijadiin bahan gunjingan yang membuat orang tuh merasa tidak nyaman. Ih, kenapa sih kamu? Iya. Nah, dari dengan saling menghargai, lingkungan kita tuh juga akan menjadi lebih aman dan suportif, ya kan? Nah, kalau pacarnya pakai masker jangan dimarahin. Kamu, aku nggak suka kamu pakai masker. Kalau gitu kita putus aja. Ya udah putus, putusin aja dia ya. Kalau ngelarang kamu pakai masker, mungkin dia nggak bahagia. Iya, harus bahagia dong. Bahagia kayak lagu ini. Lagu dari Rini Wulandari, Tetap Bahagia.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Buat para dua teman terbaik kamu, lagu dari Rizky Febian. Lagunya Alama, Alama Aku Baru Ingat ya. Oke, yang baru ingat, kalau kamu melewati sarapan, jangan sampai ya. Karena aku mau ngingetin soal pentingnya sarapan pagi tuh ya, buat energi otak kita tuh biar gak gampang blank. Iya, ini pas kamu lagi diajak ngobrol sama teman di kantor ya, sama yang ada di dekat kamu, diajak ngobrol gak mudeng pieto. Waduh, waduh. Nah, jadi buat kamu yang dibilang ntar sama orang linglung lah, ya gak konsentrasi lah, itu karena efek kamu gak sarapan pagi. Ya, jadi sarapan itu gak harus berat, cukup roti gandum aja atau buah-buahan segar. Ini udah cukup banget ya buat modal kamu untuk berperang. Ya, berperang tuh banyak artinya gitu kan ya. Jadi berperang dengan pekerjaan, berperang dengan ujian, berperang dengan mantan, ya. Berperang dengan pacar, kayaknya tuh makin cerewet dianya ya. Tapi kamu malah makin sayang. Oh, aku mendukung banget ya. Jangan karena dia cerewet ya, dia marahin kamu terus, langsung bilang putus lah. Padahal besok mau minta balikan. Oke, okay. Nah jadi kita kalau ngomongin sarapan tadi tuh ya roti gandum lah. Gak usah mikirin langsung nasi kuning ya kan ya. Gado-gado, nasi goreng. Ya udah, kalau kamu senangnya makan roti, ya makan roti aja. Atau buah-buahan segar, yang itu udah cukup banget buat tadi ya. Kamu bisa mendapatkan energi yang bagus buat hari ini. Wih, ya. Oke, apalagi buat kamu yang sekarang lagi dikejar deadline, yang udah nunggu dari kemarin-kemarin tapi belum selesai, semoga hari ini bisa kudu cepat teratasi dengan baik ya, dengan hasil maksimal. Jangan biarkan perut kamu kosong melompong, karena itu bisa memicu asam lambung naik dan bikin mood kamu jadi berantakan di sepanjang hari ini. Padahal hari ini hari Jumat ya, besok udah liburan, Sabtu, Minggu. Wah, enak banget ya. Aku masih kerja loh nemani kamu. Gimana semangatnya aku nemani kamu ya di pagi hari ini. Jadi buat kamu, jangan sampai mudah ya yang namanya down gara-gara satu masalah. Oke, okay. Ya teman berdua, jangan lupa juga untuk ada beberapa minuman di pagi hari yang bisa bikin kamu fokus seharian. Apa tuh ya, karena kamu termasuk orang yang tidak bisa minum kopi di pagi hari kayak aku. Tenang aja, sebab ada beberapa minuman yang tak kalah ampuh menjaga fokus kamu seharian. Yang pertama adalah air putih. Nah, jadi minum air putih setelah bangun tidur itu pas banget buat kamu, karena pada studi di tahun 2021 menemukan bahwa minum 500 ml sebelum tidur dan 500 ml di pagi hari ini dapat meningkatkan kewaspadaan dan kecepatan reaksi gitu. Apalagi nih, ada air putih tadi, yang kedua teh hijau. Teh hijau ini beda dengan kopi loh ya, yang mengandung kafein dan L-tranin. Kombinasi keduanya itu memberikan lebih dari sekedar fokus gitu. Oke, terus ada jus berry ya, tapi ini kayaknya agak sedikit jarang ditemuin. Aku juga gak bisa cari ya, karena ini mungkin tergantung musim man. Oke, jus berry ya, seperti blueberry, raspberry, blackberry, dan strawberry, ini sangat baik untuk otak.
Nah, kalau kamu susah nyari, ada teh kunyit. Ini tema pro 2 ya. Digunakan sebagai bahan pengobatan tradisional. Sifat anti inflamasinya tuh ya bisa bermanfaat untuk masalah kulit, persendian, dan pencernaan. Coklat panas, ini nih aku perlu banget ya. Aku senang nih, coklat panas di pagi hari dapat membuat kamu lebih bersemangat. Pilih minuman coklat dengan komposisi kakao yang cukup tinggi. Yang terakhir ada air lemon. Wah, kalau ini mah tiap hari aku konsumsi ya, di malam hari dan di pagi hari dengan air hangat itu aku ya. Nah, jadi air putih aja itu mungkin terasa hambar dan membosankan. Nah, kamu bisa menambahkan perasan lemon untuk memberikan rasa dan nutrisi. Lemon itu bermanfaat ya untuk melindungi sel dari kerusakan. Selain itu juga aroma dari lemon ini dapat membantu meningkatkan mood. Geli banget sih. Oke, teman berdua, lanjut lagi kita dengerin lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara. Ini dia One Direction.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.